0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Ima melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mereka masih terus bersama ya menemani Anda di suasana akhir pekan Anda melanjutkan NTB pagi. Saya Dian Mustafa, masih ada Aurina di operator. Bagaimana? Wow, matahari sudah mulai muncul cerah. Jadi secerah hati Anda yang sudah merencanakan mau kemana weekend hari ini. Oke, silakan saja pendengar, dan yang pasti Anda bisa mendapatkan sesuatu yang membuat Anda itu kayaknya lebih fresh ya, lebih menikmati maksudnya ya suasana akhir pekan Anda dimanapun Anda saat ini. Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram juga punya acara-acara yang istimewa selama di tahun 2026 ini. Nah, salah satunya itu adalah Pesta Bola Dunia. Seperti apa informasinya? Kita dengarkan yang satu ini.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, mendengar tertawa menangis bagian hilang. Ya, itu judul lagunya Funky Corporal ya. Oke, okay, boleh tertawa, boleh menangis, tapi itu karena ada sebabnya ya. Kenapa Anda tertawa, kenapa Anda menangis ya. Dan itu ya adalah hal yang wajar lah, normal ya dirasakan atau di apa sih? Iya, itu yang bisa Anda lakukan ketika Anda sedih. Ya udah, kenapa tidak? Kalau memang Anda bisa menangis dan plong ketika Anda bahagia juga tertawa, tapi jangan juga berlebihan ya. Nikmati weekend Anda terus bersama Pro Satria Radio Mataram. Pendengar, dua lagu akan menuntaskan musik informasi. Nanti kita masih lanjut NTB pagi ya di siaran Pro Satria Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk edisi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Iya, pendengar, kita cek fakta, benarkah bawang putih yang bertunas aman untuk Anda konsumsi? Iya, jawabannya tetap aman untuk Anda konsumsi, pendengar ya, karena bawang putih yang memiliki tunas ini ternyata memiliki kandungan antioksidan tuh lebih tinggi. Dan bawang putih bertunas ini adalah fenomena alam ya, bukan tanda kerusakan ya, tapi tunas yang tumbuh ini adalah fase pertumbuhan baru pada tanaman. Jadi kalau Anda sering ragu saat melihat tunas hijau yang muncul dari siung bawang, dan saya lansir dari laman Real Simple, jadi kondisi ini dijelaskan tidak membuat bawang putih menjadi beracun. Justru tunas hijau ini memiliki rasa yang lebih tajam memang ya, dan sedikit pahit. Tapi bagian ini tidak akan membahayakan kesehatan tubuh Anda saat tertelan. Dan pendengar, dilansir dari pernyataan Richard ya Lamarita, instruktur di Institute of Culinary Education, dijelaskan bahwa terkait hal ini memang menarik ya, bahwa dia mengatakan kalau bawang putih bertunas ini justru mengandung lebih banyak nutrisi. Dan penelitian dalam Journal of Agricultural dan and Food Chemistry itu juga mendukung pernyataan dari Richard ini sendiri, karena secara ilmiah hasil studi menunjukkan aktivitas antioksidan meningkat signifikan pada bawang yang bertunas 5 hari. Ya pendengar, itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram. Kali ini saya akan mengawal Anda di beranda Asta Cita pendengar ya. Tentu beranda Asta Cita, ruang informasi yang menghadirkan beragam isu pembangunan, pelayanan publik hingga kebijakan yang memang dekat dengan masyarakat. Nah, untuk edisi kali ini pendengar di beranda Asta Cita, saya akan membahas tentang bagaimana program makan bergizi gratis atau MBG yang terus diperluas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun di balik semangat pemenuhan gizi masyarakat ini muncul persoalan-persoalan baru yang mulai meresahkan. Dari maraknya tawaran investasi pembangunan dapur MBG yang kini memakan korban, dan tidak sedikit memang ya masyarakat yang ditawari proyek dengan iming-iming keuntungan besar tapi diduga berujung penipuan. Lalu bagaimana masyarakat harus menyikapi kondisi ini? Seperti apa pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan dapur MBG dan sejauh mana juga program MBG ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat? Nanti selengkapnya kami hadirkan pendengar untuk Anda di Beranda Asta Cita hari ini. Karena itu tetaplah bersama kami, hadir informasi terlebih dahulu tentang Piala Dunia 2026. Nanti saya hadir kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: dengar maraknya penipuan terkait pembangunan dapur MBG ini memang menjadi keresahan masyarakat ya. Dan beberapa warga memang mengaku pernah ya ditawar investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis, tapi mereka memilih menolak karena merasa keuntungan yang dijanjikan itu tidak masuk akal dan cenderung mengarah pada penipuan. Nah, kita akan dengarkan ya beberapa tanggapan masyarakat terkait dengan maraknya begitu ya pembangunan penipuan ya terkait pembangunan dapur MBG ini sendiri.
1: Suharli dari Cakra. Pandangan saya sebagai masyarakat itu ketika ada orang yang menjanjikan dengan nilai uang yang cukup besar keuntungan, jangan pernah dipercaya karena terlalu naif lah kalau kita berbicara bisnis. Kalau pasti itu akan merugikan diri sendiri karena namanya niat jahat orang menipu itu melihat konteks memberikan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Misalnya seperti SPPG saat ini misalkan. Banyak orang yang ayo ikut gabung, kita membangun dapur nih, uang sama 50, nanti dari masing-masing ompreng dapatkan sekian rupiah. Tapi pada ujung-ujungnya tidak akan dapat seperti itu. Nah, itu dari hal yang pernah terjadi di saya juga pernah ditawarin hal-hal begitu tuh.
2: Umami dari Luang Balok sedang ribut itu banyak broker-broker yang fiktif gitu untuk pengadaan lahan untuk MBG, karena memang lahan MBG ini cukup tricky untuk pengadaan lahannya. Nah, kemarin saya lihat tuh banyak sekali fenomena yang begitu tuh. Nah, akhirnya saya sebagai warga biasa sih sangat resah gitu kan, apalagi dia misalnya udah transaksi, udah bayar sampai puluhan juta terus tiba-tiba dia ditipu gitu kan. Siapa yang gak resah gitu? Itu kalau info yang saya dapat itu sampai 30 juta loh itu untuk pengadaan lokasi aja. Itu untuk bayarnya 30 juta loh ditipu. Siapa yang gak rugi gitu? Nah, itu sih saya sangat kecewa dengan orang-orang broker-broker yang gak jelas yang kayak gitu.
0: Ya, pendengar, itu dia beberapa tanggapan masyarakat ya terkait dengan maraknya penipuan untuk pembangunan dapur MBG ini sendiri. Jadi tawaran investasi pembangunan dapur MBG memang belakangan tuh ramai beredar ya, baik melalui media sosial ataupun komunikasi langsung kepada masyarakat. Nah, menanggapi hal ini juga, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama Badan Gizi Nasional dan yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Dan masyarakat tentu diminta memastikan seluruh proses pembangunan maupun kerjasama dilakukan melalui jalur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi pendengar, program makan bergizi gratis ini sendiri merupakan bagian ya dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, balita dan ibu hamil. Karena itu memang pengawasan terhadap pelaksanaan program ini menjadi hal penting ya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, sementara anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar juga menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Nusa Tenggara Barat ini terus diperketat. Dan pengawasan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional agar seluruh pelaksanaan program ini memang

0: berikan teguran lagi, kita kasih kesempatan lagi, masih dia melakukan itu, ya kita
1: tutup ya.
0: Jadi ada dua kali, bukan tiga kali. Satu kali kita kasih teguran, nah terus kedua masih dia mengulang lagi, kita tutup.
2: Iya, pendengar, jadi memang keberadaan dapur MBG harapannya mampu memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan hasil pangan daerah. Nah, kalau di Kabupaten Lombok Utara misalnya, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung program tersebut. Oke, nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar, seperti apa juga pernyataan dari Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Kita jeda dulu ya, masih bersama di Beranda Asta Cita MBG.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

masih di Beranda Asta Cita Makan Bergizi Gratis ya. Jadi program MBG ini juga tentu harapannya bisa memperkuat ekonomi lokal dan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan hasil pangan daerah. Nah, kalau di Kabupaten Lombok Utara, pendengar, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung program

0: Makan bergizi gratis untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan hasil pangan daerah. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar juga menegaskan ya dukungan pemerintah daerah terhadap program makan bergizi gratis ini melalui kehadiran dapur SPPG 3T di Genggelang ya. Jadi program ini diharapkan mampu memperkuat gizi anak, ketahanan pangan lokal sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.
1: Nah, kalau ada pelanggaran sudah kita tegur sekali dua kali, maka ya tentu ada peringatan scoring. Kita stop sementara.
0: Iya, jadi baik pendengar. Jadi kalau memang sekali dua kali itu akan ada teguran ya untuk dapur MBG ini begitu ketatnya. Nah, pendengar, bagaimana juga ya pernyataan dari Bupati Lombok Utara, nanti ya kita akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis atau MBG melalui kehadiran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Revolusi Putih 3T di Desa Genggelang. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menyebutkan, program tersebut menjadi langkah nyata memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati Najmul Ahyar mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pendidikan, namun juga membutuhkan asupan gizi yang memadai, lingkungan sehat, serta dukungan sosial yang kuat. Menurutnya, kehadiran dapur SPPG 3T memiliki arti penting karena mampu menjangkau masyarakat di wilayah dengan tantangan akses dan distribusi layanan. Najmul menambahkan, Lombok Utara memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, budaya gotong royong, hingga kekuatan masyarakat lokal yang harus didukung melalui program tepat sasaran.
1: Mudah-mudahan kehadiran SPPG ya 3T sekarang ini bisa lebih bagus lah, ya lebih rapi, insya Allah.
2: Mungkin penekannya untuk kedepannya seperti apa?
1: Misalnya dia penerimaan, ya arahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD, ya kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik.
0: Bupati Najmul juga menegaskan, dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan bergizi, namun harus menjadi pusat gerakan bersama dalam membangun kesadaran gizi dan memperkuat pemanfaatan pangan lokal agar anak-anak Lombok Utara tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Bupati Najmul turut mengingatkan pengelola program agar menjaga kualitas makanan, kebersihan, serta memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus mendukung program-program yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat karena pembangunan daerah harus dimulai dari manusia yang sehat dan berkualitas.
3: Ya, pendengar, itu dia. Ya, jadi laporan dari Reza Kurnia tadi menegaskan bahwa Najmul Ahyar juga mendukung begitu ya program makan bergizi gratis melalui kehadiran dapur SPPG 3T yang ada di Genggelang ini sendiri. Nah, jadi program ini sekali lagi harapannya mampu memperkuat gizi anak, ketahanan pangan lokal sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Baik, pendengar, Anda masih bersama Beranda Asta Cita di Pro 1 RRI Mataram dan kita akan rehat dulu sejenak ya. Nanti kami akan kembali lagi menghadirkan informasi yang lain masih di Beranda Asta Cita.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: pendengar, memang penipuan berkedok pembangunan dapur EBG ini juga ternyata di Lombok Timur perlu diwaspadai. Jadi masyarakat pun diminta lebih teliti ya dalam memastikan keabsahan pembangunan EBG maupun pihak yang menawarkan kerjasama. Dan kalau menemukan indikasi penipuan, masyarakat dihimbau nih segera melapor kepada pihak berwenang agar tidak semakin banyak korban berjatuhan. Dan pendengar, pemerintah pun memastikan program makan bergizi gratis bisa berjalan optimal di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sebanyak 824 dapur makan bergizi gratis itu sudah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah itu, 136 dapur melayani daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T seperti yang tadi kami informasikan ya di Lombok Utara itu. Kemudian keberadaan ratusan dapur itu pun kini menjangkau hampir 2 juta penerima manfaat, mulai dari balita, pelajar, sampai ibu hamil. Nah, pemerintah Provinsi NTB menilai jumlah dapur EBG yang ada saat ini memang sudah cukup memadai, sehingga fokus selanjutnya nanti akan diarahkan ya, maksudnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat seperti itu ya. Nah, pendengar, seperti apa juga begitu ya arahan dari untuk penerima manfaat, maksudnya ya pemerataan distribusi layanan penerima manfaat ini, kita akan dengarkan ini wawancara Muhammad Halwi yang memang pernah juga Anda dengarkan ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa penjelasan dari Ketua Satgas MBK Nusa Tenggara Barat ada Bapak Fatul Ghani. Kita dengarkan wawancara bersama Muhammad Halwi.
1: Sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk masyarakat kalau misal mau investasi untuk pembuatan dapur MBG ini? Kepala BGN juga kan mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur masalah itu. Karena banyak memang masyarakat kemarin dia diajak untuk investasi bangun dapur, ternyata sampai sekarang itu tidak ada kejelasan gitu.
2: Untuk saat ini NTB itu sudah, untuk jumlah itu sudah memadai sebenarnya. Sehingga sekarang pengaturan penerima manfaat aja yang kita atur supaya terjadi pemerataan. Dalam arti kita melihat dari jangkauan area penerima manfaat. Ini kadang ada yang lompat desa ini mengantar. Nah, ini yang perlu ditata.
1: Jadi sebenarnya untuk NTB apakah sudah diberhentikan untuk pembangunan dapur itu seperti apa?
2: Bukan diberhentikan, tapi untuk saat ini proses untuk dapur itu kan sudah memenuhi sebenarnya dari target BGN.
1: Oh, betul.
2: Tinggal sekarang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengatur kembali jangkauan penerima manfaatnya. Kalau memang di suatu wilayah terdapat calon penerima manfaat yang belum bisa tercover, maka itu ada peluang untuk diadakan dapur SPP. Nah, itu pun kita akan lihat wilayahnya nanti, Satgas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Desa, Pak Camat, itu akan memberikan laporan secara tertulis bahwa di situ memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu belum terjangkau oleh dapur SPTG, dapur MBG. Jadi sehingga kita akan membuat usulan melalui koordinasi dengan Korwil setempat, baik itu Korcam, Korwil Kabupaten Kota, kemudian Provinsi.
1: Berarti sekarang yang 781 dapur itu di luar
2: 800 sekarang posisi 821 posisi SPTG hari ini ya.
1: Di NTB ya?
2: Di NTB.
1: Ini termasuk dapur yang di wilayah 3T Pak?
2: Termasuk itu.
1: Sasarannya berarti berapa deh? Kemarin kan ada 1,8 itu dari
2: 1,8 sekian, sekarang udah mendekati 1,9 sekian lah. 2 juta kita ini hampir 40% terjangkau ini.
1: Berarti Pak Asisten, maksudnya yang 800 ini termasuk yang sudah di luar suspend atau bagaimana?
2: Seluruhnya yang tercantum ini adalah data terakhir yang SPPG-nya operasional.
1: Pak Asisten, ini kan kemarin ada penegasan juga dari Pak Kepala BGN supaya bagaimana memastikan dapur-dapur ini juga bisa melibatkan para petani kita. Ini seperti apa skenarionya?
2: Jadi nanti skenarionya, kalau koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini sudah operasional, maka insya Allah kita akan arahkan nanti mekanisme itu lewat koperasi itu. Ini kan masih menjadi ini rencana ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada semacam dari hulu ke hilir itu jadi satu kesatuan.
1: Targetnya bulan 7 ya kemarin Pak Gubernur, supaya bisa Kopdes ini bisa menyuplai untuk MBG.
2: Operasinya sudah secara operasional sudah memenuhi syarat, ya bisa. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa beberapa koperasi kan masih belum ini kan, masih tahap pembangunan, pengisian personil juga masih ini kan itu. Kita akan menunggu kelengkapan dari sisi pembangunan fisik maupun personalianya gitu.
1: Terakhir Pak Asisten, himbauan ini dari pemerintah provinsi supaya masyarakat benar-benar tercerdaskan, tidak teriming-imingi untuk investasi ini. Seperti apa mungkinnya begini, masyarakat itu bisa
2: terkait masalah dapur MBG, SPPG, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat di suatu wilayah itu sudah terpenuhi atau tidak. Ketika suatu wilayah itu belum terjangkau atau belum menerima layanan SPPG, maka ada peluang untuk
1: membangun dapur.
2: Layanan itu maksimum 3.000. Itu bisa ke depan, bisa untuk optimalnya layanan kepada masyarakat, bisa saya itu nanti berkurang. Ada yang menerima layanan PM itu ada yang 1.500, 2.000, 2.500. Sekarang masih maksimum 3.000. Kalau di atas 3.000, maka akan dialihkan kepada SPPG terdekat. Nah, ketika misalnya kita dalam SPPG penerima manfaatnya 3.000 tapi keteteran, maka ada kebijakan juga untuk mengalihkan penerimaan manfaat kepada SPPG terdekat. Yang tadinya 1.500 mungkin bisa berbagi menjadi 3.000 menjadi 2.500 atau 2.000, maka sisanya dialihkan kepada SPPG terdekat yang penerima manfaatnya mungkin masih 1.000 atau 1.500. Tetapi kalau khusus untuk 3T kan itu bisa di bawah 1.000.
1: Terus syaratnya untuk bisa bangun dapur ini harus punya yayasan atau seperti apa Pak Ustaz? Selain sasaran tadi.
2: Ya jelas untuk saat ini kan yayasan dan mitra itu bekerja sama.
1: Siap. Terima kasih Pak Ustaz informasinya.

Ya, pendengar program Makan Bergizi Gratis sejatinya memang membawa harapan besar ya bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Namun tentu di tengah pelaksanaannya, masyarakat juga tetap harus waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi melalui modus penipuan investasi ataupun proyek fiktif. Karena itulah penting ya bagi masyarakat untuk memastikan seluruh informasi berasal dari sumber resmi serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa prosedur yang jelas. Dan pemerintah pun terus memperkuat pengawasan agar program MBG ini memang benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, itulah dia informasi yang saya hadirkan di Beranda Asta Cita, program Makan Bergizi Gratis untuk hari ini. Dan saya Dian Mustafa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah, semoga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan sekaligus meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap maraknya penipuan berkedok pembangunan dapur MBG. Terus ikuti berbagai informasi aktual dan terpercaya hanya di Pro 1 RRI Mataram. Nanti kita bersama ya di acara selanjutnya memasuki NTB Siang Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat menjadi peluang bagi sektor pariwisata, khususnya dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat NTB. Namun Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB Sahlan M. Saleh menegaskan promosi wisata tetap dilakukan secara konsisten tanpa bergantung pada fluktuasi ekonomi global. Menurut Sahlan, melemahnya rupiah tidak bisa dilihat hanya dari sisi keuntungan bagi wisatawan asing yang memiliki daya beli lebih tinggi di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi global yang turut berdampak pada Indonesia. Ia mengatakan BPPD NTB terus menjalankan agenda promosi rutin guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikuti ajang International Bali and Beyond Travel Fair BBTF pada 27 sampai 31 Mei 2026 di Bali. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, melanjutkan tugas saya di NTB siang ini. Pendengar, kali ini saya akan bersama Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Iya, program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini adalah ruang berbagi cerita, inspirasi sekaligus edukasi tentang kesetaraan dan hak-hak penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, saya akan membahas tema yang sangat tentunya penting ya, yaitu bagaimana sekolah inklusif ini sudah ramahkah atau sekedar label. Ya, jadi istilah sekolah inklusif tentu sudah tidak asing lagi. Banyak sekolah kini menyandang status sebagai sekolah inklusi ya. Tapi pertanyaannya, apakah lingkungan belajar yang tersedia benar-benar sudah ramah nih bagi anak-anak disabilitas, ataukah status inklusif itu baru sebatas nama saja tanpa kesiapan layanan yang memadai? Nah, pendengar, nanti kami akan membahas ya terkait hal ini dengan Bapak Dr. Lalu Ari Irawan, dia dari Program Inovasi Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Inklusif. Baik, nanti kami akan menghubungi Mi Irawan ya pendengar, saat lagi masih di ruang disabilitas dan inklusif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik, mendengar kembali lagi bersama di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan seperti yang saya informasikan tadi, kami sekarang sudah terkoneksi ya dengan Bapak Dr. Lalu Ari Irawan dari Program Inovasi Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Inklusif. Assalamualaikum Mami, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dian.
0: Gih, napi kabar Mami?
1: Alhamdulillah, senang sekali bisa lagi ngobrol tentang pendidikan inklusif ini.
0: Iya, Mi, nge. Mami sekarang ada di ini ya, di bagian apa penguatan mutu layanan pendidikan inklusif ini, Mi, ya programnya.
1: Iya, itu salah satu fokus kerja kami dengan tim di NTB.
0: Oh, baik. Gitu. Baik. Jadi sudah sejak kapan Mami bergabung begitu bersama program inovasi ini sendiri, Mi?
1: Kalau dengan inovasi, saya mulai terlibat itu sejak tahun 2021. Kemudian dengan waktu itu saya masih banyak mendukung dari luar, ya, belum terlibat sepenuhnya. Tapi sejak 2022 saya full kemudian terlibat di seluruh kegiatan-kegiatan inovasi.
0: Oke, itu ya, berarti mencakup keseluruhannya di wilayah Nusa Tenggara Barat, Mi, ya?
1: Jadi begini, inovasi ini adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2016. Sejak tahun itu ada perubahan-perubahan area-area dukungan, termasuk kabupaten kita juga berpindah-pindah, ada yang bertambah, ada yang kemudian sudah selesai di tahun tertentu. Nah, sekarang kami bekerja secara efektif di 5 kabupaten kota, kalau di sejak tahun 2024 gitu, di wilayah di 5 kabupaten, dan tapi kami juga bekerja dengan stakeholder di level provinsi gitu.
0: Baik ya. Mi, kita tahu kan semakin terbuka begitu peluang ya untuk anak-anak yang dengan keterbatasan ini, mereka juga memiliki ternyata peluang begitu, karena di sekolah-sekolah sekarang sudah ada program inklusinya. Tapi Mi, pertanyaannya yaitu tadi ya, seperti apa yang kita bahas hari ini, apakah sudah ramah atau mungkin sekedar label ya sekolah inklusif ini sendiri, Mami?
1: Ini sangat menarik pertanyaannya Mbak Dian. Jadi kami pertama sangat berbahagia gitu dengan berbagai upaya mendorong isu ini naik ke permukaan di sektor pendidikan. Karena semua ini akan bermula dari bagaimana kita terdidik ya untuk menerima kemampuan atau kapasitas yang berbeda satu sama lainnya kan. Kalau kita tidak terbiasa di pendidikan, maka agak sulit kita bayangkan ketika kita di dunia nyata atau di lingkungan pergaulan sosial itu kita siap menerima perbedaan itu. Di level kementerian maupun di level pemerintah daerah, memang ranah mereka kan kebijakan dan program stimulan yang mendorong itu. Tapi pada akhirnya yang mau menjalankan itu adalah satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di madrasah. Sehingga ketika kebijakan mulai mendukung upaya penyadaran dan peningkatan layanan yang inklusif, itu sebuah energi yang sangat bagus untuk atmosfer membangun layanan yang inklusif. Di sisi lain, di sisi praktis, ya, di kebijakan dan praktis ini kan selalu satu pasang harusnya. Di sisi praktis, sekolah-sekolah juga memiliki kebutuhan untuk bisa memberikan layanan sesuai yang diharapkan kebijakan. Baik dari infrastruktur, sarana-prasarana belajar, dan terutama dari sisi sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan. Nah, kami melihat bahwa upaya menuju hal tersebut, ya, peningkatan dari mutu layanan yang artinya termasuk peningkatan sumber daya guru dan tenaga pendidikan itu terus bergerak, dan itu yang memang menjadi concern kami Mbak Dian di inovasi itu. Kami fokus pada seberapa besar peluang anak-anak yang memiliki kebutuhan tertentu ini terlayani sebagaimana anak pada umumnya gitu. Kalau anak pada umumnya diharapkan cakap literasi, cakap numerasi, kemudian memiliki karakter yang kuat untuk membangun dirinya ke depan, membangun pemikiran positif tentang masa depan dan lain-lain, maka anak-anak dengan hambatan pun harus mendapatkan hal yang sama gitu. Cakapan literasinya harus terbangun, numerasinya harus terbangun, karakternya juga terbangun.
0: Baik.
1: Nah, itu sebenarnya prinsipnya itu gitu.
0: Ya, tapi kalau Mami melihat nih, apakah di sekolah-sekolah yang sekarang yang ada program inklusinya ini sudah benar-benar begitu memberikan ruang begitu untuk anak-anak yang membutuhkan ini, Mi? Ya, bukan sekedar label saja seperti itu.
1: Ya,

0: biasa pada level tertentu kebutuhannya. Tapi ada juga anak-anak yang akhirnya tidak bersekolah karena di SLB ini kan kapasitas terbatas. Dan kemudian jumlahnya juga terbatas. Sehingga tidak mungkin melayani realitas kebutuhan masyarakat yang begitu besar.
1: Okay.
0: Jumlah lulusan pendidikan khusus sangat kecil gitu dibanding dengan kependidikan lainnya. Sehingga perkembangan di sini bahkan banyak yang mau membuka SLB, tapi sumber daya manusianya tidak siap gitu. Jadi tidak kan butuh pendidikan luar biasa selama 4 tahun atau 3-4 tahun sampai dia dapat sarjana untuk memang bisa mendampingi anak ya. Bahkan itu pun dia butuh pengalaman-pengalaman gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita bagi kami setiap perubahan kecil dan kemajuan kecil itu kami sangat merayakannya, menghargainya gitu, termasuk dinas misalnya di daerah yang mulai mengeluarkan kebijakan tentang lakukan asesmen kebutuhan belajar anak. Itu salah satu kebijakan yang sangat mendukung inklusi kita.
1: Okay, nah, baik.
0: Terjemahannya adalah bagaimana guru membantu anak yang sudah teridentifikasi kebutuhannya tentunya. Itu yang kita lihat sebagai ruang belajar bagi semua pihak ini, Mbak Dian.
1: Okay. Mi, kalau Mami pernah memetakan tidak, maksudnya sekolah-sekolah yang umum gitu kan, pastinya kan kalau sekolah eksklusif ini kan sekolah yang memang membuka kesempatan belajar untuk semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektualnya, sosial ataupun latar belakangnya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini bisa belajar bersama anak lainnya dalam lingkungan yang sama dengan dukungan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kira-kira Mami sudah memetakan kalau di wilayah NTB ini, maksudnya ya, itu ada beberapa sekolahkah gitu, Mi, yang sudah menerapkannya?
0: Ya, kami sedikit bercerita tentang bahwa kebijakan di pemerintah juga mengalami dinamikanya sendiri dengan pergantian menteri, kadang pergantian prioritas ya. Di era yang mungkin yang Mbak Dian tanyakan, sekolah-sekolah yang di label sebagai sekolah inklusi itu di era menteri sebelum Pak Nadiem malah. Di sekarang semua sekolah harus inklusi, itu menurut regulasi yang sekarang gitu. Jadi tidak ada sekolah yang di label khusus. Nah, sekolah-sekolah yang dulunya di label sekolah inklusi, mereka memang khusus diberikan sumber daya yang cukup, ada yang namanya tempat belajar yang dibuatkan memang untuk anak-anak dengan hambatan tertentu, ada tempat-tempat pusat sumber yang didirikan di banyak kabupaten, tapi dipilih sekolah mana yang jadi pusat. Nah, sekolah-sekolah yang mohon maaf kami coba telusuri, sekolah-sekolah yang dulu pada saat pelabelan sekolah inklusi itu, beberapa masih berjalan dengan apa yang dia punya sekarang karena sudah tidak ada lagi dukungan yang seperti dia terima sebelumnya. Beberapa sekolah kami temukan tidak secara serta-merta berkembang itu, bahkan di sekolah yang ada pusat sumbernya sekalipun gitu. Tapi itu karena kita pikir kalau kita fokus pada penyediaan sumber daya tanpa penyiapan sumber daya manusia yang cukup, maka sekolah-sekolah yang diniatkan dari sekolah yang melayani pendidikan inklusif secara khusus itu akan terputus perkembangannya, karena memang guru-guru, kepala sekolah belum dibangun mindset tentang bagaimana mengelola satuan pendidikan yang inklusif. Dan bukan salah mereka juga, karena guru dan kepala sekolah umum ini tidak berpendidikan khusus untuk pendidikan yang seperti itu kan.
1: Okay,
0: jadi memang kemampuan mereka memang tidak dikembangkan ke arah situ. Beberapa kabupaten memang mengembangkan beberapa gurunya, dikirim sekolah khusus 1 tahun di Lombok Tengah misalnya. Kemudian ada juga beberapa kabupaten yang mencoba menghubungkan SLB dengan sekolah umum gitu, mendekatkan kemampuan dirinya. Tapi itu kan langkah yang terbilang mikro, ya. Jadi tidak akan besar terlihat, sedangkan kebutuhan besar. Jadi kami pikir sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan dukungan sebagai sekolah inklusif dulunya, sebagian masih terus berjalan, ada yang kami ketahui misalnya.

0: Dan dua-dua di peraya itu masih konsisten menjalankan apa yang mereka sudah diberikan dulu. Ada bertumbuh sekolah-sekolah sekarang dinas sudah tidak melabel. Dinas sudah mengeluarkan bahwa semua sekolah harus menerima anak tanpa terkecuali.
1: Jadi
0: artinya semua harus inklusif kan?
1: Baik-baik, tapi ini tantangan Mi ya, karena bukan hanya soal bangunan fisik, bagaimana juga pola pikir begitu kan Mi ya?
0: Betul. Karena kenyataannya saya kalau kita ke sekolah kan kalau ragam kebutuhan ini sangat besar anunya variannya. Kita lagi fokus dukung yang jenis ini misalnya kebutuhannya, belum tentu itu anaknya signifikan jumlahnya di semua sekolah.
1: Benar kan? Sekali Mi.
0: Luar biasa di.
1: Baik-baik, iya. Kadang-kadang tantangannya juga orang tua begitu Mi ya, yang takut memang menyekolahkan anak mereka yang disabilitas di sekolah umum, ya kan? Khawatirnya nih Mi, bulian dikucilkan. Jangankan memang yang berkebutuhan khusus Mi, yang biasa saja seperti itu masih banyak nih bulian dan kucilan. Nah, ini gimana pandangan Mami?
0: Ya, jadi
1: nyata tidak sih kekhawatiran ini?
0: Ya, ini realistis sekali. Kan gini, Mbak, sebenarnya inklusif itu bukan pendidikan, praktiknya bukan pendidikan dikhususkan pada anak tertentu, tapi pendidikan bagi semua orang sebenarnya. Bahwa inklusif itu artinya menerima dan siap diterima gitu. Jadi kalau anak-anak yang punya hambatan belajar ini, dia dalam posisi dia siap diterima dengan catatan yang menerima juga siap menerima perbedaannya. Artinya sebenarnya pendidikan inklusif ini bukan hanya untuk anak itu, tapi untuk semua orang di sekolah itu, tidak terkecuali, termasuk guru, murid-murid di sekolah itu, dididik tentang menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Itulah harusnya yang menjadi salah satu kampanye sekolah tentang bagaimana kita menerima nikmat Allah yang beragam ini dengan bagaimana kita menghargai orang lain, itu semua harus sama cara kita memandangnya. Nah, memang sangat beralasan kalau Mbak Dian tanya tadi, ada orang tua yang khawatir anaknya menjadi korban bullying. Maka salah satu fokus kami memastikan bahwa tidak ada alasan orang kemudian mendapat kekerasan verbal maupun fisik atas apa yang dia punya pada dirinya gitu. Tidak ada alasan kekerasan boleh dilakukan pada anak gitu. Termasuk apalagi khusus lagi pada anak-anak yang punya hambatan tertentu. Jadi semua anak sebenarnya nggak boleh menerima itu kan?
1: Iya, benar.
0: Itu.
1: Apalagi yang berkebutuhan khusus begitu kan logikanya Mi ya?
0: Betul. Nah, itu membuat mereka merasa tidak diterima. Dengan tidak diterima, orang tuanya khawatir anaknya stres, kemudian tidak disekolahkan, dibiarkan di rumah, padahal kan kita berharap anak ini akan bertumbuh dan mandiri nantinya kan. Dia akan hidup sendiri, pada akhirnya nanti orang tuanya tidak ada, kalau tidak menua, kalau mereka tidak diberi kesempatan yang sama, lantas siapa yang akan mengurus mereka sampai tua gitu, kalau tidak dirinya sendiri.
1: Baik Mi, artinya penting juga ya untuk memberikan edukasi sekaligus sosialisasi nih buat orang tuanya begitu Mi?
0: Betul.
1: Oke, apakah itu juga jadi pernah dilakukan Mami di program Mami ini?
0: Jadi kami akan bercerita salah satu sekolah yang punya kemandirian yang cukup tinggi. Kami kan ada di inovasi di secara nasional, kami mendampingi kementerian mengembangkan sebuah alat untuk sebagai alat bantu membangun kesadaran tentang apa sih beragam kebutuhan anak gitu. Ada beberapa alat yang kita kembangkan bersama. Nah, salah satunya adalah mengidentifikasi ragam kebutuhan belajar anak. Itu alat itu sudah ada di Android, sudah bisa di-download. Dan kami dorong di kabupaten-kabupaten di NTB, terutama di 3 kabupaten besar, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, untuk mencoba memasukkan itu sebagai bagian dari kebijakannya. Dan kabupaten-kabupaten ini mendorong sekolah didampingi pengawas mengajak guru untuk mengenali hambatan belajar ada di awal tahun pembelajaran. Kemudian alat itu merekam hasil identifikasi guru, yaitu per siswa sehingga anak-anak itu terdata. Nah, data siswa yang memiliki kebutuhan belajar atau hambatan belajar tertentu ini itu masih sifatnya asesmen non formal karena dilakukan oleh guru yang bukan ahli dalam hal itu kan Mbak Diane. Tapi dia mengenali kendala atau tantangan fungsional belajar anak ketika di kelas. Kemampuan dia mengenali hambatan belajar anak secara fungsional inilah yang kita gunakan sebagai satu modal penting untuk melakukan asesmen awal atau kita sebut diagnostik. Ya. Nah, ketika dia teridentifikasi, salah satu contoh sekolah di Kabupaten Medan Timur namanya SDN Teros, SDN 1 Teros. SD ini setelah terkumpul sekitar 11.000 data anak dengan beragam hambatan, ada juga yang tidak punya hambatan, itu di Lombok Timur itu cukup tinggi waktu itu, termasuk data tertinggi nasional hasil identifikasi menggunakan alat ini. Ya. Nah, ada satu sekolah dan satu teros ini, di sekolahnya itu ada 60 anak yang teridentifikasi menurut gurunya. Dan ini menarik, karena kepala sekolahnya langsung melihat apa betul dan levelnya seperti apa gitu. Akhirnya karena ingin tahu lebih jauh, maka dibutuhkan asesmen yang formal. Gitu. Nah, asesmen formal ini kami fasilitasi kepala sekolah untuk bagaimana kita melanjutkan ini supaya kita bisa tahu hasil yang lebih formal. Akhirnya kepala sekolah kita dampingi mengundang puskesmas, mengundang himpunan psikolog, mengundang kampus untuk membantu mereka melakukan identifikasi terhadap 60 anak.
1: Akhirnya gimana, Mi?
0: 60 anak ini setelah di screening, itu ternyata screening menunjukkan bahwa sekitar 25 anak itu terkonfirmasi menurut asesmen yang dikembangkan level kedua oleh kampus, psikolog, juga ada kesehatan gratis dari puskesmas. Ketika anaknya teridentifikasi, sisanya yang 30 sekian itu juga tidak dibiarkan. Itu ada sebuah lembaga lokal di situ, Lombok Research Center namanya. Dia dapat program binaan dari program lain, institusi. Dia mengadakan parenting tentang bagaimana dia harus menemani anak belajar di rumah maupun menguatkan anaknya ketika pulang belajar dari sekolah. Itu salah satu yang menjadi perhatian kita. Karena khawatirnya kalau parentingnya nggak dibangun, anak-anak ini kalau pulang terus dia curhat, marah, dan segala macam, bukannya menguatkan anak, malah ya sudah jangan sekolah gitu. Kita akhirnya itu menjadi jadi PR lagi nanti kalau anak udah di luar sistem sekolah, agak sulit kita bantu kan.
1: Harus dia tetap
0: ada di sistem sekolah.
1: Jadi penting untuk parenting ini di rumah juga begitu kan, Mi, artinya ya?
0: Betul sekali.
1: Jadi gimana, Mi?
0: Ada lembaga, kami sangat bersyukur, kami banyak bekerja dengan mitra-mitra non-pemerintah juga di NTB ini. Ada beberapa lembaga OPDIS, kita sebut ya, organisasi penyandang disabilitas, yang memang ingin dibangun kesadaran. Tentang kalau selama ini OPDIS itu sudah banyak mengadvokasi isu-isu vokasi, isu-isu lapangan kerja, isu-isu, dan berhasil mereka. Bahkan di RRI saya dengar rekrutmen pegawai RRI juga mempertimbangkan itu.
1: Iya, insya Allah itu memang sudah ada begitu kan, Mi?
0: Betul. Nah, itu kan advokasi di bidang vokasi sudah mulai berjalan. Tapi kita kemudian berbicara apakah peluang kerja yang sama itu setara mereka dapatkan kalau mereka tidak mengenyam pendidikan gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, sehingga mulailah OPDIS-OPDIS ini kita diskusi, mereka sangat punya ketertarikan sekarang untuk melihat bahwa pendidikan ini harus menjadi perhatian advokasi teman-teman organisasi penyandang disabilitas juga. Kita jangan hanya menonton dari luar, menunggu dapat lapangan pekerjaan, tapi kita juga harus memastikan bahwa anak-anak yang belajar dengan pelayanan yang sama dan tepat sehingga dia bersaing atau mendapatkan akses kerjanya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dari dini, dari SD, dari SMP, bahkan dari TK sebelumnya.
1: Baik.
0: Dia dapat mengenal pendidikan yang cukup.
1: Okay.
0: Ini kami pikir perubahan-perubahan paradigma dari aktor-aktor kita di daerah ini menguatkan semua isu penguatan inklusi di sekolah.
1: Baik, ya. Pentingnya memang itu dukungan begitu kan Mi ya tepatnya dari semua pihak guru, sekolah, lingkungan, masyarakat dan juga keluarga Mi ya.
0: Iya.
1: Baik. Iya, Mami.
0: Dan juga perguruan tinggi dan komunitas lainnya.
1: Iya. Benar-benar. Ya. Oke. Mi, ada pesan sekaligus harapan Mami lah ya terhadap benar-benar bagaimana ya penguatan mutu layanan pendidikan inklusif ini untuk bisa terus mendukung ya anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini, Mi. Silakan.
0: Iya. Yang pertama ingin sekali kami tautkan ini adalah sebenarnya keinginan dan ketersediaan sumber daya dari berbagai pihak itu ada pengkomunikasian supaya ini yang harus terus diperkuat. Ya. Kami belajar dari beberapa kabupaten yang terdapat ini bahwa ketika dinas pendidikan itu dibiarkan sendiri memikirkan tentang menghadirkan layanan yang cukup itu sulit. Karena sulit kita bayangkan itu terjadi. Mm-hmm. Kenapa? Karena banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah kita, oleh dinas kita, gitu. Dan bahkan jangkauannya juga, skop kewenangannya juga nggak sampai di situ, gitu. Mereka memiliki banyak keterbatasan. Nah, yang kami upayakan sekarang adalah bagaimana mempertemukan antara kebutuhan yang ada di sekolah ini dengan sumber daya pendukung, ekosistem pendukung lainnya. Misalnya yang paling sederhana yang kita ambil contohnya, baik di tadi di SMP Teros, kemudian di Lombok Tengah, juga ada praktiknya di Lombok Barat sekarang sudah mulai pembicaraan para situ adalah ada program namanya cek kesehatan gratis di puskesmas ini miliknya dinas kesehatan. Mereka sangat bisa membantu identifikasi atau menguatkan hasil identifikasi guru. Nah, kalau kita hubungkan saja dua hal ini, itu sudah kita dapat data berkualitas yang bisa digunakan pemerintah daerah atau aktor lain untuk menyusun rencana dukungan bagi sekolah. Misalnya PU saja menggunakan data itu dia sudah tahu sekolah mana yang butuh tambahan perhatian dalam hal akses misalnya. Itu yang paling sederhana satu hal.
1: Baik,
0: kemudian misalnya ada UPT kementerian di NTB, ada BGTK, BPNT. Mereka bisa mengadvokasi misalnya kami butuh GPK namanya guru pendamping khusus bagi sekolah-sekolah yang punya banyak anak dengan hambatan. Nah, GPK ini adalah guru yang diniatkan ditaruh di dinas. Tapi sampai sekarang, penempatan di dinas itu secara kelembagaan belum bisa karena dia harus punya peraturan daerah yang cukup kuat misalnya untuk membangun unit layanan disabilitas kabupaten di dinas. Kemudian dia bisa menaungi guru, sehingga guru tidak harus menjadi guru sekolah, tapi bisa menjadi guru ULD yang bisa GPK-GPK ini ditugaskan ke sekolah-sekolah, tidak hanya satu sekolah, tapi beberapa sekolah yang bisa didampingi anak-anak. Nah, begitu banyak hal yang kita dorong komunikasinya, yang perlu kita dorong komunikasinya, sehingga ini bisa terwujud. Yang kami coba sekarang akan dorong di Lombok Tengah, sudah kita lakukan, mempertemukan CSR misalnya dengan sekolah, gitu. Mempertemukan yang terbaru ini di Lombok Barat mempertemukan Basnas dengan sekolah gitu dengan melalui PKBM inklusif kemudian mempertemukan perusahaan-perusahaan lokal atau yayasan dan lembaga program lokal yang ada di NTB membantu sekolah gitu yang contoh sederhana SDN Teros ini ada anak teridentifikasi hambatan penglihatan Mbak Dian. Tidak lama setelah dikomunikasikan dengan puskesmas, ada penyerahan kacamata gratis untuk anak itu. Sesuai dengan spek kesulitan membacanya, kesulitan penglihatannya. Akhirnya anak yang tadi disabilitas hitungannya, karena tidak bisa membaca dengan jelas, menjadi abilitas, menjadi able. Setelah dia able, dia tidak lagi teridentifikasi sebagai anak berhambatan. Sudah berubah statusnya. Karena disabilitas itu adalah fungsi kalau di pendidikan, Mbak Dian. Kalau dia tidak berfungsi, maka disitulah ada disabilitas. Termasuk kita, kalau Mbak Dian atau saya ini pengguna kacamata, kacamata saya pecah dan saya tidak bisa membaca karena itu, maka pada saat itu saya berada dalam posisi disabilitas. Setelah saya punya kacamata baru, saya bisa membaca. Sama dengan anak-anak ini, sebenarnya mereka hanya butuh diberikan dukungan, baik itu dalam bentuk alat atau dukungan dalam bentuk teknik pendampingan belajar oleh guru atau dukungan-dukungan lain yang bisa membangun misalnya yang tadi sel, misalnya social emotional learning-nya supaya bisa lebih dewasa, menerima perbedaan, bisa merasa diterima dan lain-lain. Jadi banyak hal yang harus bekerja di pendidikan, terutama dalam sektor pendidikan. Jadi tidak hanya dinas pendidikan, tidak hanya Kemenak yang mendalami madrasah, tapi semua pihak termasuk RRI yang menyuarakan ini, kami rasa ini adalah salah satu yang kita anggap sangat penting. Karena edukasi ini adalah kerjanya RRI, edukasi masyarakat.
1: Insya Allah.
0: Inilah dorong kita untuk belajar tentang itu.
1: Baik. Ya, Mi. Insya Allah, Mi. Mami, terima kasih banyak waktunya. Banyak sekali informasi dan inspirasi yang sudah Mami bagi hari ini.
0: Dengan senang hati, Mbak Dian.
1: Iya. Oke. Insya Allah nanti di lain kesempatan boleh, Mi, ya. Kita berbincang lagi, Mi, ya.
0: Dengan senang hati, Mbak Dian.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan kita semua bisa jadikan NTB sebagai tempat belajar tentang pendidikan inklusif.
1: Amin.
0: Seperti apa di layar pelayanannya. Jika,
1: iya. Amin. Baik, baik. Mami, sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Dian.
1: Iya, pendengar demikian kami sudah berbincang ya. Menarik memang ya perbincangan hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas, sekolah inklusif sudah ramah atau sekedar label ya, bersama narasumber kita tadi. Insya Allah ini akan sangat banyak sekali menginspirasi untuk semua orang ya. Tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Dr. Lalu Ari Irawan. Tentu harapannya kita bersama-sama mendukung ya saudara-saudara kita dengan keterbatasan ini untuk mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti itu. Karena sekolah inklusif sejatinya bukan hanya soal status atau papan nama ya, tapi sebenarnya tentang kesiapan lingkungan belajar untuk bisa menerima dan mendukung semua anak tanpa terkecuali. Baik pendengar, saya tuntaskan ruang disabilitas dan inklusi untuk hari ini. Saya Dian Mustafa juga sekaligus undur diri di tugas saya hari ini. Nanti ada Koraitun Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret dua siswa di SMKN 1 Kopang, Lombok Tengah, viral di media sosial setelah beredarnya foto yang memperlihatkan seorang siswa laki-laki diduga memegang bagian sensitif tubuh siswa di dalam kelas. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Menanggapi viralnya foto tersebut, Kepala SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanuddin, menegaskan pihak sekolah langsung melakukan penelusuran internal sesaat setelah informasi itu tersebar.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang pendengar Setia Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, dan tentunya menikmati weekend dengan hati yang bahagia. Pendengar Kroeta Pizza kembali temani Anda. Siaran Pro 1 dari Mataram hari ini kita memasuki lembaran ke-23 untuk bulan Mei 2026. Sesi informasi dan musik pendengar hingga jam 12 nanti ada informasi untuk Anda tentunya yang saya kutipkan dari rri.co.id. Anda juga bisa untuk mencari informasi-informasi yang lebih luas lagi, silakan bisa buka portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang sedang menikmati weekend bersama keluarga tercinta, yang sudah bisa menikmati libur di akhir pekan di daerah Kota Mataram ya, yang sudah menerapkan full day, itu full day school. Hari Sabtu sudah mulai libur, jadi liburnya 2 hari ya, Sabtu Minggu di waktu weekend. Tapi di daerah sekitar Lombok Barat belum diterapkan juga, tapi mungkin ada beberapa begitu ya sekolah yang sudah menerapkan full day school ini. Nah, ngomong-ngomong pendengar, di daerah Kota Mataram itu sekarang ada bus gratis Mataram yang menjadi andalan baru warga dan juga pelajar. Jadi program bus gratis yang dijalankan Pemkot Mataram ini mulai mendapat respon positif dari masyarakat. Sepertinya mulai ditahu juga begitu. Karena selain membantu mobilitas pelajar dan warga, layanan transportasi umum tersebut juga diproyeksikan menjadi solusi mengurangi kemacetan yang semakin padat di sejumlah ruas jalan Kota Mataram. Pendengar, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan saat ini mengoperasikan 2 armada bus berkapasitas masing-masing 17 tempat duduk, dan program tersebut masih berstatus uji coba dan seluruh layanan diberikan secara gratis bagi masyarakat umum maupun pelajar. Nanti kita lanjutkan informasinya untuk Anda.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, lebay, apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kanal formasi dan inspirasi. Ada lagu dari Aldi Rahman selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, spesial buat yang sedang jatuh hati nih. Informasi lanjutan untuk Anda tadi dari rri.co.id tentang bus gratis Mataram yang menjadi andalan baru warga dan juga pelajar. Nanti saya akan lanjutkan ya setelah lagu yang satu ini.

pendengar Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin yang menyatakan layanan bus gratis yang disiapkan ini memang sengaja disiapkan sebagai bentuk pelayanan publik sekaligus supaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Jadi penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor itu masih sangat mendominasi aktivitas masyarakat ya di Kota Mataram. Karena itu dari pihaknya menghadirkan transportasi umum yang lebih menarik dan juga bisa diandalkan. Menurutnya keberadaan bus gratis ini menjadi langkah strategis pemerintah kota dalam mengurai kepadatan lalu lintas yang mulai terasa pada jam-jam sibuk khususnya di kawasan pusat aktivitas masyarakat. Kalau rutenya pendengar, bus gratis ini menghubungkan sejumlah titik penting di Kota Mataram mulai dari Sangkareang, kemudian Jalan Gajah Mada, Kampus Muhammadiyah, Pasar Pagesangan, Kekale, Mall Epicentrum, kemudian Kampus AMM, Kampus UIN, Islamic Center, Teras Udayana, hingga kawasan X Bandara Selaparang. Kalau jam operasional bus gratis ini berlangsung 6 hari dalam sepekan, yakni Senin sampai Sabtu, jadi hari ini masih beroperasi ya. Pada hari Senin hingga Kamis, jadi itu ada 2 sip, jam 6.30 sampai 10.30 dan jam 13 sampai 15. Sementara untuk Jumat dan Sabtu, layanan beroperasi 1 sip saja mulai 6.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Iya, pendengar setiap hari satu dari Mataram, kami akan hadirkan informasi lainnya dengan informasi olahraga nanti di pukul 12 bersama Rari Pro 3. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

terakhir kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: hasilnya sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kasih.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 5.

0: semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman Javier Aguirre dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan kepada

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Fornaneva meraih posisi runner-up Ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is...

0: dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, kami akhiri dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan zuhur daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai merealisasikan janji pemberian tali asih kepada ex-honorer pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim penggerak PKK Kota Mataram terus mendorong lahirnya kreativitas berbasis budaya lokal melalui pelatihan membatik bagi pengurus dan kader PKK tingkat kecamatan hingga kelurahan. Bersama saya, Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai merealisasikan janji pemberian tali asih kepada ex-honorer pemerintah Provinsi NTB. Masing-masing ex-honorer menerima tali asih sebesar 3,5 juta per orang. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Penerima dengan hari ini 394 orang, masing-masing mendapatkan 3 juta 500 ribu rupiah.
2: Ratusan ex-tenaga honorer lingkup Pemprov NTB akhirnya tersenyum lebar. Pasalnya tali asih yang dijanjikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mulai dibayar. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan, proses transfer sudah mulai dilakukan sejak Rabu pagi 20 Mei 2026. Penyaluran tali asih tersebut menjadi salah satu komitmen yang sebelumnya disampaikan Gubernur NTB kepada ex-honorer pada 17 Desember 2025. Pemerintah Provinsi NTB mengatakan, bantuan itu sebagai bentuk perhatian sekaligus ikhtiar membantu para ex-honorer yang terdampak setelah tidak lagi bekerja di lingkup Pemprov NTB.
1: Masing-masing mendapatkan 3 juta 500 ribu rupiah. Insya Allah pagi ini sudah mulai cair langsung di rekening. Ya, secara bertahap ini masih ada yang jauh-jauh itu ada beberapa yang masih. Artinya yang sudah lengkap kami langsung proses untuk pembayarannya mulai pagi.
2: Amir menjelaskan pada tahap awal jumlah calon penerima tali asih tercatat sebanyak 518 orang. Namun setelah melalui proses validasi dan audit oleh Badan Kepegawaian bersama Inspektorat, jumlah tersebut menyusut menjadi 394 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Proses validasi dilakukan secara ketat dan berulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
1: Dari jumlah yang terinfokan sebelumnya 518, telah dilakukan validasi dan audit sehingga ditemukan angka 394. Nah, yang tersisa yang tidak masuk itu ada 12 orang yang memang sudah pensiun sebelumnya, kemudian ada 25 orang yang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia, kemudian ada 6 orang yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, kemudian ada 88 orang yang memang bekerja di Blut ya.
2: Pemprov NTB berharap bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian ex-honorer. Bantuan ini juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif terutama sebagai modal usaha bagi mereka yang ingin memulai usaha maupun menambah modal bagi yang sudah menjalankan usaha.
0: Ketua DPRD Provinsi NTB Bais Pirupaida mengapresiasi pemerintah Provinsi NTB atas raihan penghargaan kategori Creative Finance dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam acara yang digelar di Hotel Merumata Senggigi. Menurut ISPI, penghargaan itu menjadi bukti bahwa NTB mulai menerapkan pola baru dalam pengelolaan fiskal daerah dengan mendorong inovasi pembiayaan pembangunan secara kreatif dan bertanggung jawab. Ia juga menilai kreativitas fiskal penting dilakukan di tengah keterbatasan anggaran dan peningkatan kebutuhan pembangunan daerah. DPRD lanjutnya siap mendukung sekaligus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar berdampak langsung bagi masyarakat termasuk dalam peningkatan layanan publik, pengembangan UMKM, dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah Kota Mataram mulai mendorong lahirnya produk alas kaki berbasis budaya lokal melalui pelatihan pembuatan sepatu bermotif batik khas Mataram. Program yang digelar Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Perinkop UKM Kota Mataram itu menyasar 50 perajin di Kelurahan Turide sebagai salah satu sentra kerajinan sepatu di Kota Mataram. Kepala Dinas Perinkop UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan peserta diberikan pelatihan membuat sepatu dengan memadukan bahan alas kaki dan kain batik khas Mataram sebagai upaya menghadirkan produk lokal yang memiliki nilai identitas daerah sekaligus daya saing pasar. Menurut Jimmy, pola pelatihan tahun ini dibuat berbeda dari sebelumnya. Selain menerima materi dan praktek langsung, peserta juga diberikan bantuan mesin jahit sepatu serta kain batik untuk mendukung usaha mereka setelah pelatihan selesai. Tim penggerak PKK Kota Mataram terus mendorong lahirnya kreativitas berbasis budaya lokal melalui pelatihan membatik bagi pengurus dan kader PKK tingkat kecamatan hingga kelurahan. Ketua TPPKK Kota Mataram, Hajah Kinastri Mohan Roliskana, mengatakan batik merupakan warisan budaya yang memiliki nilai seni, filosofi, dan karakter daerah yang perlu terus dilestarikan di tengah perkembangan industri kreatif modern. Menurut Kikin, penguatan motif lokal penting dilakukan agar batik Mataram memiliki identitas yang berbeda dan mampu dikenal lebih luas sebagai bagian dari kekayaan wastra Nusantara. Di tengah perkembangan industri fashion lokal dan produk kreatif berbasis budaya, kader PKK diharapkan menjadi motor penggerak lahirnya produk batik khas Mataram yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai jual. Upaya pencegahan pernikahan dini terus diperkuat SMP Negeri 15 Mataram melalui berbagai program edukasi, pembinaan karakter hingga pengawasan penggunaan media sosial bagi siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai pengaruh negatif yang dinilai rentan memicu pernikahan usia dini di kalangan remaja. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyuni Indriani, mengatakan pihak sekolah secara rutin memberikan sosialisasi kepada siswa terkait dampak pernikahan dini dengan melibatkan sejumlah pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, guru, hingga bimbingan konseling.
3: Untuk di SMP 15, kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini, itu kami ngundang dari DP3A. Kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian kami juga minta dari BK terutama, sering mengingatkan anak-anak, sering mengedukasi anak-anak juga terkait pernikahan dini.
0: Menurutnya edukasi tersebut penting dilakukan karena siswa tingkat SMP masih berada pada fase perkembangan yang membutuhkan pengawasan dan pendampingan intensif dari sekolah maupun keluarga. Dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret dua siswa di SMKN 1 Kopang Lombok Tengah viral di media sosial setelah beredarnya foto yang memperlihatkan seorang siswa laki-laki diduga memegang bagian sensitif tubuh siswi di dalam kelas. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Menanggapi viralnya foto tersebut, Kepala SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanuddin MPD, menegaskan pihak sekolah langsung melakukan penelusuran internal sesaat setelah informasi itu tersebar. Pihak sekolah memanggil kedua siswa yang ada dalam foto tersebut untuk dimintai keterangan secara terpisah. Terduga siswa laki-laki tersebut membantah melakukan tindakan pelecehan. Keterangan serupa juga disampaikan oleh siswi disebut sebagai korban dalam narasi yang beredar. Menurut kepala sekolah, siswi tersebut membantah telah menjadi korban pelecehan seksual. Pihak sekolah kemudian memanggil orang tua kedua siswa untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Selain itu, sekolah juga melakukan rekonstruksi kejadian guna memastikan kronologi peristiwa. Saudara, sebelum akhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai merealisasikan janji pemberian tali asih kepada ex-honorer pemerintah Provinsi NTB. Tim penggerak PKK Kota Mataram terus mendorong lahirnya kreativitas berbasis budaya lokal melalui pelatihan membatik bagi pengurus dan kader PKK tingkat kecamatan hingga kelurahan. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul

tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Ya, pendengar si Pro 1 dari Mataram. Lagu dari Firza sedang Anda dengarkan dengan hadirmu. Kehadiran seseorang yang mungkin saja saat ini memberikan Anda semangat gitu ya. Kalau misalnya Anda sedang tidak nafsu makan, tiba-tiba dengan kehadirannya membuat Anda makan dengan lahap. Kemudian juga yang biasanya Anda merasa sendiri, merasa galau, gundah gulana, kemudian dengan hadirnya memberikan rasa semangat dan bahagia serta ketenangan di hati Anda. Oke, pendengar, semoga saja siang hari ini Anda dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tenang, bahagia, sedang menikmati kebersamaan bersama orang-orang tersayang Anda. Dan pastikan pendengar Anda juga bersama Pro 1 RRI Mataram yang terus akan menemani Anda juga. Di siang hari ini pendengar masih bersama saya Kuryatun Hafiza. Kita akan bersua hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Baik, pendengar Sabro Satu RRI Mataram, masih terus bersama siaran kami siang hari ini. Saya punya satu tips buat Anda pendengar yang sedang apa ya? Kurang nafsu makan ya mungkin ya. Iya, salah satu cara yang bisa Anda lakukan pendengar adalah dengan cara menonton video makan, menonton video mukbang ya. Biasanya kalau nggak ada nafsu makan, menonton video-video makan itu membuat kita berselera. Tidak perlu yang panjang-panjang ya, cukup dengan menonton reels yang hanya 1 menit pun itu kadang bisa memberikan sesuatu yang membangkitkan selera makan kita. Coba deh ya, dicobain dulu kalau misalnya Anda sedang merasakan hal tersebut. Baik pendengar, saya akan temani Anda nanti kembali di pukul 14 dalam acara 100% Indonesia. Jadi pastikan Anda terus bersama siaran kami Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, benarkah cabai efektif membakar lemak tubuh? Kita cek faktanya. Ya, banyak orang percaya bahwa mengonsumsi makanan pedas dapat mempercepat proses penurunan berat badan berkat kandungan zat aktif di dalamnya. Ada senyawa utama bernama capsaicin pada cabai. Ini diketahui memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Jadi fenomena biologis ini memicu metabolisme bekerja lebih keras sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Capsaicin juga berperan penting dalam menekan nafsu makan dengan cara memberikan sinyal kenyang lebih cepat ke sistem saraf pusat manusia. Rasa pedas yang menyengat cenderung membuat seorang makan lebih lambat dan mengurangi keinginan untuk menambah porsi makanan yang berlebihan. Dengan berkurangnya asupan kalori secara alami, impian untuk mendapatkan berat badan ideal menjadi lebih mudah dicapai tanpa merasa tersiksa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Saatnya Anda bergabung pendengar di acara Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan di nomor 0521 Anda bisa bergabung, atau di nomor GSM kami 081-8020-56. Baik, kita sapa dulu pembuka jebak, ada siapa di nomor 0521 Indonesia banget. Hello, Pak Ali Morgan. How are you today?
1: Fine, biar ada yang Griapila Senggigi. Tapi mungkin ada yang tahu namanya Langko, itu sebagian besar itu keluarga aku.
0: Mantap.
1: Pernah dengar namanya Langko?
0: Oh iya dong, di RRI juga jalan Langko.
1: Iyalah, karena itu banyak itu tuan takur semua itu.
0: Tuan takur, masya Allah. Ya deh, lanjut Pak Ali Morgan.
1: Salam-salam dulu sama keluarga di Langko, mudah ada yang kenal namanya Langko. Haji Nuruddin, Tuan Takur, sama apa namanya itu, Haji Al-Ghazali, sama
0: semua deh.
1: Kapuk Gantari, sama banyak lah, semuanya lah.
0: Iyalah, semuanya lah, digabung jadi satu aja ya.
1: Iyalah, lagunya itu Ada Apa Denganmu lah, itu sebenarnya.
0: Oke.
1: Oke, dah, assalamualaikum.
0: Bye-bye, waalaikumsalam.

0: Di belakangnya Pak Ali Morgan kita sapa dan bergabung melalui WhatsApp. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget. Selamat siang, ulang sore.
0: Selamat siang, 100% Indonesia dong passwordnya.
1: Oh iya, 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, dengan Tawan.
0: Siapa?
1: Tawan.
0: Tawan?
1: Iya, betul.
0: Oh, Bang Tawan, di mana Bang Tawan?
1: Saya di Buleleng di Bali.
0: Buleleng Bali, silakan. Saya panggil Billy Tawan kalau gitu ya.
1: Boleh, boleh. Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Kori.
1: Mbak Kori.
0: Iya.
1: Oh iya, salam kenal Mbak Kori.
0: Salam kenal.
1: Pengen dengar lagunya Mulan sih, sorry. Duo Maya ya, Pengkhianat Cinta itu.
0: Waduh, Pengkhianat Cinta.
1: Ini ya, lagi mendung soalnya butuh yang agak semangat dikit.
0: Oh gitu, ya dan ntar dicariin ya.
1: Di sana gimana?
0: Di sini lagi haredang.
1: Lagi hujan?
0: Haredang, panas, lagi panas.
1: Haredang. Di sini mendung tapi panas juga.
0: Karena saya lidah-lidah sasak, jadi haredang jadinya. Haredangnya jadi haredang.
1: Oh iya, haredang. Ya ada salamnya buat semua aja pendengar Pro 1 Mataram. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Bali sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan siapa?
1: Dengan Widya ini.
0: Mbak Widya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar tuh baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Ya udah, lagu ya. Cari pacar lagi ya, dari SD12.
0: Cari pacar lagi?
1: Iya.
0: Gimana ceritanya nih, Bajang Listrik?
1: Cuman jadi lagu aja. Kalau Widya gak mau cari terakhir, tengok aja satu.
0: Iya deh.
1: Ya udah, nyamperin dulu.
0: Silakan.
1: Ada Bajang Listrik, yang tersayang, semoga saya selalu panjang umur dan kreativitas.
0: Asik.
1: Ada Bunda Kartini tadi ya. Terus ada Mas Yogi, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bang Sahabil, Pak Norsa, Bang Azrul, Bang Uyim, Bang Jun, Haji Rengan, Haji Sahabudin, Bang Anwar, Bunda Isha, Bunda Hasnia, Bang Alvin, Bang Mirian, terus ada Kak Mawiin, Pak Muhyiddin, Kak Guntur. Buat semuanya aja ya, Mbak Korea, Asam Pujai, Tentang Bapak. Semoga kita selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih dia pujuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Widya, kita sapa jalur telepon terputus, sayang sekali. Dicoba lagi ya. Satu penelpon lagi sebelum kita putar lagu yang udah ditunggu-tunggu. Ada tiga penelpon kita yang sudah mengawal.
2: 100% Indonesia.
0: Oh, tidak sabar sekali ini. Dengan siapa ini yang tidak sabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bakar ya.
0: Iya, siapa nih?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Tempat-tempat saman dulu. Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, apa kabar?
2: Iya, yang ada di lebih lebat sana. Sampai-sampai teman dulu dari Tanjung Lombok Utara, ada Maya, ada Kinanti, ada Kemudin, Pak Muhyiddin, ada Maya Mantang, ada Ibu Siti Raja, Bunda Aisyah, Bajang, apa namanya?
0: Apa namanya?
2: Ya, ada dia Bang Ogi ya, sama Bajang Listrik. Syukur ya, ada di Lombok Timur. Sama Ica, ada di Batu Muli sana. Dan ada di bagian Lombok Selatan, ada Lombok Lale. Sama ada saudara Ruhiyah di sana, Hairudin. Semuanya sudah ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dari sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kalau gitu kita ke lagi dulu ya. Untuk ingin bergabung kembali nanti di sesi selanjutnya, kita terima teleponnya. Kita nikmati lagu, kita fokus ke lagu, ditaruh dulu HP-nya, tapi jangan kemana-mana, pastikan terus di sini. Ada apa denganmu spesial buat pembuka jebak? Ada Pak Ali Morgan. Spesial buat Pak Ali Morgan ya. Ada apa dengan Pak Ali Morgan?

0: tahu, uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang karat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Baik, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram. Saya harus akhiri kebersamaan kita hari ini. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung kembali. Masih di 100% Indonesia bersama Putri Mentari selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, saya Kurya Tunafiza. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jangan lupa bahagia.

Ya, benar, persatukan informasi dan inspirasi. Bertemu kembali dengan saya Putri Mentari yang menggantikan rekan saya Koryatun Hafiza yang akan menemani Anda pendengar untuk merangkai NTB sore ini sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. 100% Indonesia masih akan berlanjut sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja Anda masih bisa request lagu dan juga kirim pesan. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
1: Kenapa?
0: Tuh matanya merem gitu.
1: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
0: Ah, gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
1: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan mulai menjajaki penerapan sistem pembayaran digital QRIS untuk penarikan retribusi di pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Irwan Harimansyah, mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan sosialisasi karena perlu mempertimbangkan kesiapan pedagang maupun sumber daya manusia penarik retribusi di lapangan. Menurut Irwan, target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan sebesar 8,2 miliar atau meningkat dibanding target tahun 2025 sebesar 7,5 miliar dengan realisasi sekitar 76%. Hingga April 2026, realisasi retribusi pasar telah mencapai sekitar 30 hingga 35% atau sekitar 2,4 miliar.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia masih bisa di sesi kedua ini ya. Dan sebelumnya pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya di jam 15 lewat 35 menit. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda yang masih ingin bergabung dan request lagu juga kirim-kirim pesan. Silakan bergabung di line telepon kami di 0818-0205-6000 di 646521. Ayo silakan bergabung. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan Bajang Lai ya.
1: Betul sekali, kabar ya. Baik Mbak Putri.
0: Kabarnya baik, Bajang Lai, silakan.
1: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Lagunya Mbak.
0: Ya, silakan.
1: Kehilangan ya.
0: Kehilangan Firman ya.
1: Iya, betul.
0: Siap.
1: Terima kasih, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan. Ya.
1: Irwan, selamat sore, apa kabar? Pak Syukri beserta Bunda, Bunda Kartini, Bang Paja, Bang Ordes, Bunda Siti Hajar, Pak Haji Herman, Bang Yun, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Aisyah, Pak Tino, Pak Mawani, Pak Purbaya, dan Bang Alfi. Buat Penpro 1 semuanya, semoga sehat, tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Putri, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Bajang Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bajang Le, silakan bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Aisyah.
2: Si Nanda sehat pelinggih deh.
0: Sehat, Bunda. Bunda sehat.
2: Alhamdulillah, syukurlah sehat. Alhamdulillah, senang bahagia.
0: Alhamdulillah, yang penting selalu bahagia.
2: Iya, selalu bahagia sekalipun. Jadi, yang penting
0: gak ada
2: sehat
0: kepeng.
2: Walafiat dulu.
0: Iya, Bun. Silakan, Bunda.
2: Lagunya.
0: Lagu apa?
2: Apa judulnya yang ini?
0: Yang mana itu?
2: Hatiku cuma ada satu.
0: Nindi ya, itu. Coba saya lihat.
2: Nah, yang itu udah.
0: Cinta cuma satu ya?
2: Oh, cinta cuma satu apa hati cuma satu?
0: Cinta cuma satu, Bunda.
2: Oh, yang itu ya lagunya. Ya. Nyalam dulu, Gi.
0: Boleh, silakan.
2: Ada Bajang Lai, Barisan Sehat Selalu, ada Pak Lalu Diding, ada Pak Purbaya, Imam Kirdas, Pak Rizal, ada Pak Guntur, terus ada juga Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, ada Rihataman, Mas Ani Gunung Sari, Mas Jun, ada Pak Irfan, ada Pak Sapi Udin, ada Mas Raja juga di Mataram, Sosial Adigi, bersama tersayangnya, terus ada Pak Haji Sabudin, ada Yogi, ada Kak Maknya, ada Pak Jerman, Pak Nursa, Pak Sarin, ada Pak Jamiluddin, di Lombok Tengah saya selalu ini. Ada Wilson juga, mudah sudah monitor. Ada Mas Rian, ada King Hong, Kak Hajar, Adi Cahaya, Bu Marni, Pak Sekeri. Ada Bu Katini juga, ada Pak Fajar, ada Mami Rian, ada Widya bersama suaminya, ada Mami Haris juga. Siapa lagi, ada ini Mas Beram yang ada di Sembawa, ada juga Bu Higa, salam sehat Bunda, ada siapa namanya itu yang ada di Surabaya itu, lupa Mbak, Nanda Kunggi, bukan yang ada di Surabaya Bunda yang sering masuk.
0: Iya Bun.
2: Yang ada di Karangasem juga ya, ada ya. Kemarin yang masuk salam kenal dari Kuripan. Ada lagunya?
0: Ada Bunda.
2: Oh iya, lagunya buat yang tersayang aja Gi.
0: Oke Bun.
2: Salam kangen, salam sayang telah dulu.
0: Ya.
2: Buat minggu ini, saya sudah bersama keluarga di rumah. Nantikan penghatian tinggi.
0: Iya Bunda.
2: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Bunda pamit, matur santiasi, selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Aisyah. Oke, masih ada di belakang Bunda Aisyah yang ingin bergabung, silahkan. Halo, Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
3: Bang Orden nih,
0: emang beda nih. Saya kalau Bang Ordes sering nanya. Silakan Bang Ordes.
3: Mbak Put.
0: Ya.
3: Ini ada lagu yang gini, ada enggak?
0: Yang mana itu?
3: Satu bulan aku rindukan dirimu, dua bulan kau masih ingat aku, ada enggak?
0: Apa judulnya ya? Coba sambil saya cari dulu ya.
3: Saya kutip kemarin tuh, satu bulan aku rindukan dirimu, dua bulan kau masih ingat aku, tiga bulan tak akan telpon aku, benar. Empat bulan kau melamar aku, benar. Empat bulan kau dilamar orang.
0: Kayak ini yang cewek ya penyanyinya ya?
3: Laki.
0: Cowok. Satu bulan kau rindu aku gitu?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, sambil saya cari silakan salam-salamnya ya.
3: Ya, salam sama. Salam sama Bajang Lae, Sinanti, Maya, Sidia, Bajang Magistik, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Kita Ajar, Bang Alvin, Bajang Lae, Bang Yogi, Bang Ataman, Bang Irwan, kemudian Pak Burbaya, Pak Mesta, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Maliki, Bang Indo, Bang Mirian, dan semua Mbak Putih ya.
0: Iya Bang Odes.
3: Semoga Mbak Putih sehat selalu dan selamat bertugas. Semoga rezekinya mengalir terus ya.
0: Iya amin.
3: Seperti gunung semeru yang sedang meletus.
0: Oke Bang Odes, makasih ya. Sampai saya cari ya.
3: Assalamualaikum. Jaga kecantikannya ya.
0: Iya. Oke, sambil cari dulu lagunya Bang Ordes nanti ya. Oke, silakan yang ingin bergabung di belakang Bang Ordes di line telepon 0818-0205-6000 di 646521 bergabung. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Gede, udah pindah alamat ke Green Savana.
0: Oh, berarti bukan Gede Pagutan lagi nih.
4: Gede Green Sabana.
0: Oke, tetap greennya masih ada ya.
4: Tapi kalau lupa nanti sama Green Sabananya, bolehlah pakai Gede Pagut.
0: Oke, silakan Pak Gede.
5: Lagunya dari gini, apa namanya? Ada band yang wanita ingin dimengerti ya, Pak?
0: Iya, ada band ya.
5: Wanita ingin dimengerti.
0: Mantap, masuk. Oke.
5: Salamnya ya,
0: boleh, buat tadi silakan. Bang Ordes. Iya, ada Bang Ordes tadi.
5: Bang Ordes, salam kenal Bang Ordes dari Gede Pagutan ya. Terus, siapa tadi? Bunda Isa, gimana kabar? Mantap, kenceng, segar kenceng terus Bunda Isa. Suaranya itu kenceng terus. Dan sehat selalu Bunda. Iya, buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya deh ya.
0: Iya.
5: Baru monitor soalnya nih Mbak Putri.
0: Oh iya.
5: Iya, buat itu selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih atas waktunya. Lagunya saya tunggu di dalam mobil. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Gede. Oke, sebelum kita ke lagu, silakan bergabung satu penelpon lagi ya. Di line telepon 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Halo Indonesia banget.
6: 100% Indonesia.
0: Ya Pak Haji Herman, silakan.
6: Mau lagu Mbak cantik.
0: Boleh, lagu apa?
6: Lagunya Ebit Jade yang baru.
0: Ebit. Oke.
6: Nanti kan salam dulu.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk Orbes tadi. Terus bagian lain. Mbak Lydia, Pajam Listrik, Apana, Inam Firdaus, Inanti, Ila, Aulia, Unja Kartini, Pajam Raja, Pajam Pajar, semuanya sih sama Putri.
0: Iya Pak Jerman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya pendengar, akhir-akhir ini cuaca di Mataram atau mungkin juga di semua Lombok ya, Lombok Barat, Timur, juga Tengah, cuacanya lagi gak menentu. Tiba-tiba panas terik, terus mendung hujan, balik lagi panas terik. Jadi cuaca seperti ini seringkali membuat kita sakit, bisa demam, flu, batuk ya. Jadi pastikan untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan penting sehat ya. Dan jangan jajan-jajan sembarangan tentunya ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung satu penelpon lagi ya. Halo Indonesia banget.
7: 100% Indonesia Mbak Putri.
0: Iya Bunda Kinanti.
7: Selamat sore.
0: Selamat sore.
7: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bunda Kinanti gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
7: Sehat. Silakan. Silakan juga cerah di sini.
0: Iya.
7: Lagu ya.
0: Iya.
7: Syahrini.
0: Syahrini yang mana nih?
7: Cinta terbaik.
0: Syahrini cinta terbaik. Oke, iya. Bunda.
7: Ada?
0: Ada.
7: Oke, mau nyampein dulu.
0: Boleh.
7: Buat keluarganya, buat keluarga Andi KLU yang selalu monitor, semoga sehat selalu. Terus buat Bang Alpin, Kak Irwan sehat selalu, buat Ila, Purbaya. Terus ada Pak Muhyiddin, Pak Buguntur, Pak Mauin. Ada apa ya, Pak? Ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar Ataman, Bang Syahril, Bang Kenzo. Ada Belgede tadi ya?
0: Iya.
7: Terus ada Mbak Maya, Mbak Nili, Mas Yogi, ada Pak Nursa, Pak Andi, Pak Tapi Udin, ada Pak Sukri, Bunda Pami, Bunda Kartini, terus ada Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Kopi Hajar, Bunda Hil, Mbak Viola, Bu Uja, Bang Kripati di NTT, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
7: Nah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
7: Buat sama keluarga juga sehat selalu.
0: Amin.
7: Buat Mbak Putri, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Banyak umur, nanti kalau pulang nanti ada bicara.
0: Iya Bunda.
7: Semangat di Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih Bunda Kinanti.
7: Oke, lagunya saya tunggu. Yuk, selamat sore.
0: Selamat sore Bunda. Ya oke pendengar, kita cukupkan dulu untuk terima telepon di sesi kedua ini ya. Karena sekarang playlist kita ada 6 lagu nih yang sudah masuk yang harus kita dengarkan. Dan juga kami informasikan kembali di pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Firman dengan Kehilangan, selamat mendengarkan.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia karena jam menunjukkan pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang Azan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong upaya kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan investasi, pengembangan potensi desa, hingga pendampingan usaha masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, kemandirian ekonomi saat ini menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Menurutnya, daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Itu informasi dari wilayah Dompu. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan hewan kurban berupa sapi berbobot 793 kg di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sapi tersebut terdengar dibeli dari peternak lokal asal Dusun Selapatang, Desa Matua, Kecamatan Woja. Pemilik sapi kurban Presiden Ilham mengatakan sapi jenis limosin tersebut merupakan hasil inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik yang dipelihara secara mandiri oleh keluarganya. Beliau mengaku sebelum dipilih menjadi hewan kurban Presiden, dirinya mengajukan penawaran setelah mendapat informasi bahwa pemerintah pusat mencari sapi terbaik dari daerah untuk bantuan kurban Presiden Prabowo Subianto.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kita masih di sapi kurban untuk pilihan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ternyata pendengar, setelah diajukan sapi yang akan dikurbankan ini kemudian disurvei dulu dan diverifikasi oleh tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu. Selain pemeriksaan langsung, video kondisi sapi juga dikirim ke kantor kepresidenan sebagai bagian dari proses seleksi. Menurut beliau, pemilihan sapi dari peternak lokal menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus motivasi bagi peternak di Kabupaten Dompu untuk terus meningkatkan kualitas ternak. Sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto tersebut rencananya akan dipotong di Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid dan juga warga yang membutuhkan.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya

Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, itu dia tadi informasi perihal Presiden kurbankan sapi di Dompu seberat 793 kg. Berita tersebut saya lansir dari website kami di rri.co.id. Anda juga bisa cek berita-berita lain yang tentu saja terupdate. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan berita secara live, boleh juga download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: suruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu itu 45.000, tahun ini jadi 400.000.
2: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.

0: Selamat sore pendengar, pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke NTB. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak. Inilah pendengar berita pokok Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKPRI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Kenaikan besar sekali. Juga itu kita lokasikan bersama Pak Menteri dan beliau juga kepala Badan Pengelola Perbatasan 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperlukan contoh di Papua dengan Komunggini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, juga dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
2: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah.
3: Terima kasih kepada perumahan dan kawasan kemiskinan yang tahun ini menyaksikan jumlah pemberian program rumah di NTB karena ini memang masih punya 2% kemiskinan ekstrim dan sebagian besar itu sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah yang layak. Upaya menyalurkan bedah rumah ini juga sekaligus membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan.
2: Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
4: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kambing jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
5: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren penjualan di sejumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
4: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya? Ada yang memang naik nih, drastis penjualannya, termasuk kami naik. Tapi ada juga teman yang dulunya itu beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
4: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
5: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
6: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
7: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
6: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
7: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
6: Kondisi masyarakat seperti apa? Tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
7: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
8: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
9: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masyarakat masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gediastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
8: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
9: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
8: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
9: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
10: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukan sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat atau RDP evaluasi investasi.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Masdan meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
12: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, sudah pasti tapi koordinasi lagi ke lapangan.
11: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
12: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
11: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi, namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memulai babak baru pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Momen pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi para prajurit untuk mengemban tugas, menjaga kedaulatan negara, dan mengabdi kepada masyarakat.
13: Saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang
14: sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2 anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit 2 atau prada. Amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibacakan Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan peserta menyelesaikan pendidikan selama 2 bulan melalui proses disiplin, kerja keras serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan.
13: Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan hari ini resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2.
14: Kasat menegaskan keberhasilan menyelesaikan pendidikan bukan hanya sekedar perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diharapkan mampu menjaga kehormatan diri serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan.
13: Keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi prajurit 2 sebagai tanda perubahan status sosial dari masyarakat sipil ke militer adalah tonggak awal perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
14: Selama menjalani pendidikan intensif, para siswa dibekali teori dan keterampilan militer yang mengasah kemampuan fisik, mental, moral, dan disiplin keprajuritan. Pendidikan tersebut tidak hanya membentuk kemampuan teknis, tetapi juga karakter prajurit yang tangguh, profesional, serta berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
13: Nilai-nilai mendasar inilah yang harus senantiasa menyertai setiap langkah dan tindakan, sekaligus pagar kehormatan dalam menyongsong pelaksanaan tugas ke depan.
14: Dalam amanatnya, prajurit muda disebut memiliki peran strategis dalam memperkuat batalion teritorial pembangunan guna menghadapi berbagai tantangan bangsa. Prajurit diharapkan tidak hanya siap bertempur, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pembangunan. Kasat juga berpesan agar prajurit terus mengembangkan kemampuan menjaga semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, masyarakat, dan negara. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
0: Pihak pengelola kawasan Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang guna melindungi habitat penyu dan kura-kura dari ancaman kerusakan lingkungan serta aktivitas manusia di kawasan pesisir.
15: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Alfaruki kepada RRI menjelaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya konservasi tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tetap berjalan berkelanjutan.
16: Kawasan pesisir Serangan ini kan merupakan bagian dari habitat penting lah bagi penyu yang datang secara musiman gitu. Dan komitmen BTID tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
15: Selain melakukan pemantauan habitat, BTID juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu, bahkan 2 bulan lalu terdapat penyu yang mendarat darat dan menghasilkan hampir 200 butir telur meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir secara bersama-sama.
16: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama ya, dan penyu juga merupakan salah satu bagian dari keseimbangan ekosistem laut sehingga perlindungannya itu butuhlah kepedulian dari semua pihak gitu.
15: Keselarasan antara pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan dapat terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tadi sudah kita ikuti berita Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk ikuti program kami hari ini, merangkai NTB Sore, dan sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Sore, tetap di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad, Kh. MPDI, dengan judul Berbuat Baik Tanpa Harap Terima Kasih. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada segala karunia limpahan nikmatnya kepada kita semua dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema renungan kita pada sore ini berbuat baik tanpa mengharap ucapan terima kasih. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam memberi itu adalah sesuatu yang mulia. Tetapi bukan berarti seseorang harus terus-menerus memberi sampai dirinya sendiri hancur. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazina idza anfaqu lam yusrafu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir tetapi berada di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Ayat ini adalah panduan hidup yang luar biasa. Bahwa orang yang beriman tidak hidup dengan pola yang ekstrim. Ia tidak pelit tetapi juga tidak memaksakan diri. Ia tidak menutup pintu bantuan tetapi juga tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kebaikan yang dilakukan tanpa hikmah dapat berubah menjadi kelelahan yang mematikan semangat. Dan kelelahan itu seringkali menjadi pintu bagi setan untuk menanamkan kebencian pada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan agar seseorang atau agar seorang mukmin tidak mudah menjadi korban pola hubungan yang merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin tidak akan tersengat, tidak akan jatuh dari satu lubang yang sama untuk kedua kalinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bukan ajakan untuk menjadi kasar atau menutup diri. Tetapi ajakan untuk menjadi cerdas. Menolong tetaplah mulia. Tetapi menolong harus dengan hikmah. Jika engkau membantu seseorang lalu ia menganggap itu kewajibanmu, maka engkau boleh mengatur jarak. Jika engkau memberi lalu ia menuntut lebih, engkau boleh menolak dengan cara yang baik. Karena menolak dengan adab lebih baik daripada memberi tapi hatimu terluka dan penuh amarah. Dan jangan lupa, ketika manusia melupakan kebaikanmu, janganlah engkau merasa gagal. Justru itu tanda bahwa amalmu sedang dimurnikan. Sebab amal yang paling murni adalah amal yang dilakukan tanpa tepuk tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surah Al-Insan ayat 9. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah puncak kedewasaan ruhani. Berbuat baik tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Bukan karena tidak butuh dihargai. Bukan karena tidak butuh ucapan terima kasih. Tetapi karena hatinya sudah lebih tinggi. Dia hanya butuh ridha Allah. Maka ketika manusia lupa, ia tidak runtuh. Ketika manusia menganggap itu standar, ia tidak patah.
Karena ia sadar kebaikan bukan kontrak sosial, melainkan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika hari ini saudaraku ada yang membantu dengan tulus, lalu besok mereka datang meminta lagi tanpa ragu, maka jangan buru-buru membenci mereka. Tetapi belajarlah menguatkan niat dan memperbaiki batas. Tetaplah menjadi orang baik, tetapi jangan kehilangan akal sehat. Tetaplah memberi, tetapi jangan kehilangan harga diri. Dan jika suatu saat engkau berhenti membantu karena tidak mampu, maka jangan merasa bersalah. Allah tidak membebani jiwa, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Maka tetaplah berbuat baik, wahai saudaraku. Tetapi jangan berharap manusia, selalu ingat. Jadikan Allah sebagai tujuan. Jadikan amal sebagai bekal. Karena pada hari ketika semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri, yang akan menolong kita bukan ucapan terima kasih mereka, tetapi catatan amal kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakhiri renungan kita pada sore ini, maka jangan terlalu pusing ketika kebaikan kita tidak pernah dihargai oleh orang lain. Kenapa demikian? Mari kita belajar dari matahari. Matahari setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang selalu melewatinya, bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada matahari. Teruslah berbuat baik, walaupun kebaikan kita tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka tetaplah menjadi baik karena Allah atau siapapun dari kita yang senantiasa menghadirkan kebaikan. Tuan Guru Bajang dulu pernah mengatakan, berpesan kepada kita semua, jika semua perkataan orang lain kita dengarkan, maka tidak satu pun pekerjaan baik yang bisa kita lakukan. Demikianlah dan subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan yang pernah kita lakukan, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dalam melaksanakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah At-Tahrim ayat 8-9 yang akan dibacakan oleh Kori Adila Nasifa. Selamat mengikuti.

0: Demikian pendengar pengajian Al-Quran hari ini. Dan saat ini memasuki pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.
1: Pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih akan kami putarkan lagu religi islami untuk menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga di rumah. Semoga bisa penenang hati dan juga penyejuk jiwa untuk menemani kita sore ini. Selamat mendengarkan.
2: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di top bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang mendukung kehidupan. Sebagai planet biru, bumi menyimpan berbagai keunikan, mulai dari daratan yang tenggelam ribuan tahun lalu, struktur raksasa di dalam laut, hingga air yang terus didaur ulang. Bumi sebenarnya tidak bulat sempurna, karena rotasinya yang berputar pada porosnya, bumi sedikit menggembung di bagian khatulistiwa dan memepat di bagian kutub, sehingga bentuk aslinya disebut oblate spheroid atau geoid.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Persatukan informasi dan inspirasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di ruang rapat melati kantor Gubernur NTB pada hari Jumat 22 Mei 2026. Rapat dipimpin Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, dan fokus pembahasan mencakup kesiapan teknis pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Bumi Gora agar berlangsung tertib, aman, nyaman, dan hikmat. Pemprov NTB juga menyiapkan langkah antisipasi apabila cuaca buruk terjadi saat pelaksanaan. Jika hujan turun, lokasi salat Id akan dipindahkan ke Islamic Center Mataram. Dan untuk mendukung kenyamanan jamaah, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi mulai dari pengaturan lalu lintas, penyediaan toilet dan tempat wudu portable hingga menjaga kebersihan area sebelum dan sesudah kegiatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, pengamanan juga turut menjadi perhatian utama ya. Satpol PP Provinsi NTB akan bersinergi dengan kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dalam pengamanan serta pengaturan mobilitas jamaah. Sebagai persiapan awal, survei lokasi dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang yang dirangkaikan dengan gotong royong dan bersih-bersih area lapangan. Sementara itu, pendengar, Kepala Biro Kesra Setda NTB Haji Amir menjelaskan bahwa pemilihan lapangan Bumi Gora sebagai lokasi salat Id merupakan arahan langsung Gubernur NTB dengan persiapan yang telah dilakukan sejak satu bulan terakhir. Pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, dan untuk informasi selanjutnya juga Anda bisa akses kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan waktu semakin merapat ke pukul 20, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Sari Wisudawati yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali bersua di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, umat pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Yeah. Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Persib. Ini berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangnata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar malam minggu ini? Semoga yang sedang santai di rumah masih nyantai-nyantai. Atau yang masih di perjalanan. Atau bahkan mungkin sedang menikmati kopi hangat malam ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Sari Wisdawati, pendengar kembali lagi. Senang sekali kembali bisa menemani malam minggu Anda ya di Sabtu yang tenang ini. Malam yang biasanya identik dengan cerita, tawa, kenangan, mungkin bahkan mungkin ada juga yang diam-diam menyimpan rasa rindu ya. Rindu. Ya, pendengar, karena memang setiap malam minggu tuh selalu punya cerita yang berbeda ya. Ada yang menikmati bersama dengan orang-orang tersayang, atau mungkin ada juga yang memilih menikmati me time, atau ada juga yang masih sibuk bekerja demi masa depan yang lebih baik. Ya, malam ini pendengar yang pasti saya akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, ditemani dengan lagu-lagu terbaik yang kami sudah siapkan untuk Anda. Cerita-cerita dari Anda juga nanti ya di ruang rindu jam 10 malam. Ya, kita bisa ngobrol juga ya. Yang pasti sih semoga semua ini bisa menjadi teman istirahat Anda, tidak hanya untuk fisik tapi juga bisa untuk hati dan pikiran Anda semuanya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut

Saling setia dari Rita Effendi, pendengar Persatuan Mataram. Kalau malam minggu tuh selalu identik dengan satu hal. Kira-kira apa ya? Ada yang langsung inget jalan malam, kulineran gitu ya. Nongkrong mungkin sama teman-teman. Atau justru rebahan sambil mendengarkan radio seperti malam ini. Menariknya sih pendengar, semakin bertambah usia, malam minggu tuh kadang-kadang bukan lagi soal keramaian ya, tapi tentang kita menemukan ketenangan, tentang merasa cukup dengan suasana yang sederhana. Dan saya yakin radio ini masih menjadi teman yang setia ya, menemani tanpa mengganggu, hadir tanpa harus terlihat. Jadi malam hari ini pendengar, supaya malam ini makin hangat, kita punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Karena kadang-kadang memang malam tuh membuat kita lebih banyak berpikir ya, tentang mimpi yang belum tercapai, tentang seseorang yang masih diingat, atau mungkin tentang rasa lelah yang jarang diceritakan. Tapi malam juga kadang-kadang mengajarkan satu hal ya, bahwa tidak semua hal itu harus selesai hari ini. Gak apa-apa kita jalan pelan-pelan, gak apa-apa kita istirahat sejenak. Yang pasti memang hidup bukan tentang perlombaan cepat atau lambat ya, tapi adalah sebuah perjalanan panjang yang perlu kita nikmatin. Jadi untuk malam hari ini, kita boleh merasa capek, dan tentu saja justru kita harus berterima kasih karena kita masih bisa merasakan lelah. Untuk itu kami hadir menemani Anda beristirahat hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kota Mataram menghentikan penerbitan rekomendasi izin baru bagi pendirian retail modern sebagai langkah menjaga keberlangsungan pasar rakyat dan melindungi pedagang kecil dari tekanan persaingan usaha yang semakin ketat. Kebijakan moratorium tersebut ditegaskan Dinas Perdagangan di Disda Kota Mataram karena jumlah retail modern yang beroperasi di wilayah kota dinilai sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Irwan Harimansyah mengatakan selama hampir 2 tahun dirinya menjabat, pihaknya tidak pernah lagi mengeluarkan rekomendasi untuk pembukaan gerai retail modern baru.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali nih, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Satu lagu yang menyentuh sekali. Lagu ini adalah soundtrack dari salah satu film yang menggambarkan tentang kisah cinta, kehidupan mendiang B.J. Habibie bersama dengan Ibu Ainun ya. Ya, saya kebawa semuanya lagunya sebenarnya. Tapi pendengar memang malam minggu itu memang sering dianggap malam yang paling rame ya. Tapi lucunya kadang di tengah keramaian itu masih banyak orang yang merasa diam-diam merasa sepi ya. Ada yang tertawa bersama teman tapi pikirannya masih penuh beban. Ada yang terlihat baik-baik saja di media sosial padahal sebenarnya sedang berusaha kuat untuk menghadapi hidup. Dan itu wajar pendengar, karena saya yakin bahwa setiap orang pasti punya cerita yang tidak bisa selalu dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin pun malam ini ada yang sedang berjuang mengejar cita-cita, ada yang sedang belajar mengikhlaskan, ada juga yang mungkin sedang mencoba memulai kembali setelah kecewa ya. Tidak mudah memang, terutama kalau misalnya kecewanya itu kecewa pada diri sendiri, pasti butuh waktu untuk bisa kembali kuat dan yakin bahwa ini adalah satu bentuk kewajaran, kenormalan yang dilewati oleh setiap orang gitu ya. Dan ya, kalau misalnya Anda termasuk dalam salah satu kisah tadi ya, percayalah bahwa semua rasa lelah itu tidak sia-sia, karena memang hidup selalu punya cara untuk menghadirkan harapan baru, bahkan setelah hari yang berat sekalipun. Makanya itu kita dikasih malam begitu ya, ada malam untuk kita beristirahat, untuk kita berhenti sejenak sebelum akhirnya kita kembali beraktivitas, sebelum akhirnya kita kembali bekerja keras meraih mimpi yang tertunda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esok, apalagi besok masih minggu kan ya. Jadi untuk Anda sekarang nih coba deh ya, sekarang lihat dulu sekitar kita, sekitaran Anda gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih bekerja, ya semangatnya semoga ditambah sedikit lagi gitu ya. Yang sekarang ini mungkin lagi ada di pusat-pusat perkumpulan anak-anak muda ya, pusat-pusat tongkrongan ya, entah lagi kumpul sama teman-teman, sama keluarga, sama ayang gitu ya. Atau mungkin justru Anda yang merupakan pekerja yang lagi ada di situ, melayani para tamu, para barista yang lagi bikin kopi untuk yang order ya, buat para koki, tukang masak di resto-resto yang sekarang lagi rame. Ini jam berapa nih? 9:30 masih lah ya. Jadi semangat bekerjanya ya. Kalau misalnya untuk Anda beda lagi nih, yang misalnya malam ini lagi santai di rumah, jangan lupa senyum ya, karena kalau tidak tersenyum rasanya kayak kurang gitu ya. Dan untuk Anda yang lagi di jalan menikmati angin kota, tetap harus hati-hati, utamakan keselamatan ya. Harus tetap waspada sama kemungkinan hujan. Tetap sediakan jas hujan untuk Anda yang berkendara dengan motor. Pendengar, kadang-kadang memang kebahagiaan itu sederhana banget ya. Entah itu bisa dari lagu-lagu favorit yang tiba-tiba diputar di radio, atau mungkin bisa ini ya, ngobrol random sama teman-teman, atau bahkan mungkin cuman dari menikmati malam tanpa harus buru-buru. Yang penting sih satu, jangan lupa untuk menikmati hidup di sela-sela kehidupan. Karena sekali lagi, hidup itu bukan cuman soal target dan pekerjaan, tapi juga soal menciptakan momen kecil yang bikin kita bisa senang. Mumpung masih ada waktu ya, mumpung umur masih muda ya, mumpung masih dikasih waktu untuk kesempatan gitu untuk menikmati malam ini, dinikmati aja, jangan terlalu dibawa serius. Karena saya yakin ketika nanti usia bertambah, momen-momen seperti ini tuh akan selalu dikenang.

sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Dari lagu yang satu ini ya, ini lagu sebenarnya udah lama sekali ya, lagu yang dipopulerkan oleh Titi DJ tadi ya, Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagu ini juga udah lama banget ya, di akhir-akhir 2000, akhir 90-an atau awal 2000-an lagu ini rilis, pendengar Persatu RRI Matar. Makanya tadi suasananya langsung bawa saya ke 20 tahun yang lalu ya, berasa. Pendengar, malam minggu tuh biasanya selalu ada ritual-ritual tertentu ya, kulineran, karaoke di kamar, nonton film favorit, atau mungkin justru wajib muter radio sambil ngemil. Ya, kalaupun iya berarti kita sama, karena malam minggu ini saya menemani Anda justru ya. Malam minggu tuh memang malam yang paling pas untuk ditemani dengan suasana santai, obrolan ringan, bahkan lagu-lagu yang bisa bikin mood naik lagi. Makanya nanti di Ruang Rindu saya tunggu telepon Anda ya. Seperti biasa nanti lagu-lagunya sudah ada di set, tapi tetap ya Anda bisa telepon, Anda bisa berbagi cerita juga tentang malam minggu malam ini.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1.

Baik, pendengar Prasatara dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Ruang Rindu malam hari ini untuk Anda ya. Dan Ruang Rindu malam hari ini hadir dengan setlist lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu Indonesia tahun 90-an yang mudah-mudahan ini bisa menghibur Anda semua ya. Karena lagu pertama ini langsung dari pop star kita di tahun 90-an yang pada akhirnya harus meninggalkan kita begitu cepat. Kalau nggak salah berita kematiannya ini tahun 97, pendengar, setelah dia mendiang ini mengalami kecelakaan yang cukup parah. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Nike Ardila. Kita dengarkan dulu Nike Ardila sebagai pembuka Ruang Rindu malam hari ini.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kita masih di ruang rindu ya. Saya terima telepon Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 untuk malam hari ini sampai dengan jelang jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, kita coba terima telepon pertama ya. Ingat aja bahwa lagunya ini udah masuk di playlist, sudah ada listnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Sari Widawati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Lantang sekali suaranya ini.
1: Dengan Ambara.
0: Ambara, di mana Ambara?
1: Di Lombok Utara, Bayan lah paling enggak.
0: Bayan, Lombok Utara, luar biasa ini. Jelas suaranya RRI di situ?
1: Ya, alhamdulillah jelas sekali.
0: Oke. Oke, kalau begitu silakan. Ini lagunya udah ada ya, nggak bisa di-request.
1: Bisa kirim salam?
0: Bisa, bisa, silakan.
1: Ya, kirim salam untuk semua pendengar setia RRI Persatu Mataram. Spesial buat yang ada di bla-bla-bla-bla sudah. Salam sayang.
0: Ada di bla-bla-bla, oke. Okay.
1: Ya, salam hormat. Dan salam semua. Dan untuk Mbak Sari Widawati, salam sayang untuk keluarga di sana. Hati-hati pulangnya, jangan ngebut.
0: Oke, okay,
1: karena siap. Keselamatan ada pada diri kita sendiri masing-masing.
0: Betul sekali. Oke. Baik.
1: Assalamualaikum. Calling nama saya di setiap siaran ya, untuk semua teman RRI Mataram.
0: Oke. Siap. Oke, baik, silakan masih di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ada Jero Mangku, salam kenal Kak, asli Lombok, tinggal di Balikpapan. Wow, jauh sekali Balikpapan ya, dari Lombok ke Balikpapan itu pasti ada cita-cita yang ingin dicapai. Kita terima lagi penelpon berikutnya ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan siapa di mana? Kabar baik.
2: Biasa dengan Mbak Ica di Batu Muli.
0: Mbak Ica di Batu Muli. Oke, Mbak Ica, silakan Mbak Ica.
2: Iya, nyalam-nyalam dulu. Buat Bang Irwan Akuran sama Mbak Ila. Buat tadi mantan saya ya, salam kompakan ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mimi Syabudin, ada Raja Kelana, ada Surya Kelana, ada Eyon, ada siapa lagi, Mami Anto, Mami Rian, Bunda Masnia, ada Mak Bikini ya.
0: Okay.
2: Ada Pak Saidi Bajang Keren, Mordi, Sukardi, Suhardi, semuanya sudah.
0: Baik, baik.
2: Wah, Mbak Sari, Mbak Sari atau Mbak Sari ini?
0: Sari Wisudawa.
2: Oh, buat Mbak Sari.
0: Oke.
2: Okay. Sari itu sari-sari makanan ya.
0: Sari manis.
2: Sari manis.
0: Iya. Oke, udah.
2: Udah tetap sehat, tetap akuran bareng keluarga. Lagunya Ica Tunggu, gabungannya juga Ica Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu satu penelpon lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ya, selamat malam kembali Mbak Sari.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara.
0: Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara, masya Allah jauhnya Bengkulu. Oke.
3: Dekat
0: ya.
3: Apalagi kalau Mbak Sari sering dengar nama saya gitu di Ruang Rindu berjaringan.
0: Jadi semakin dekat ya.
3: Ya.
0: Emang udah nggak ada batasnya sih sekarang, kita tuh kayaknya deket aja. Yang dulu jaraknya jauh, setelah ada teknologi itu semakin dekat rasa. Oke, iya. Silakan.
3: Ini lagunya udah di list atau di...
0: Sudah ada set listnya. Kita sekarang waktunya Indonesia tahun 90-an.
3: Yang mana aja gitu Mbak Sari, karena sudah di list gitu ya.
0: Abis ini nanti bakalan ada Vina Panduwinata, Senandung Rindu, ada Beta Resonata, Hati Yang Luka, ada Iwan Fals. Entah gitu kali ya lagunya
3: kalau,
0: ya.
3: Kalau Iwan Fals itu pas banget itu dengan karakter suara saya. Gitu.
0: Ya udah Iwan Fals kita puterin sekarang.
3: Salam untuk semua aja gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Doa yang terbaik semuanya buat Mbak Sari, sukses selalu ya. Itu aja dari saya.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Kita ke lagu dulu. Ada Iwan Fals.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ruang Rindu, pendengar Pro 1 RRI di Mataram. Kita terima telepon lagi yuk. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang kenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Fajar dari Payambaran Desa Batu Kelanggar Mangkung.
0: Mangkung, Lombok Tengah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gambarnya Mbak Jari.
0: Aku baik-baik saja, sehat, alhamdulillah.
1: Ya, penasaran sedikit.
0: Oke.
1: Ada Bunda Isa. Bunda Isa Jari nanti, Fiona Cahaya. Maya, Mbak Ina. Ada Bunda Masmi, Bunda Kertini, Mbak Isa tadi. Ada Mbak Yogi, Bang Raja, Mbak Raja Bahit. Mbak John, Mbak Janai. Sama ini dan pamarin secara Pak Suci dan mendamarnya Wujud dan menjadi sering dan ada Nande Mbak Raja Mbak Nande ada Bang Orkes Mas Nare Bang Jorio Panjang Kriangan dan teman panjang Mbak Cari Asal Ejah Selang Kita Ibar Sehat Menjang Umur Udah Rezeki dan Mbak Cari Keluarga semua keluarga besar RRI Kalkana sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Sari.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi yuk. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Yang terlupakan di hatimu.
0: Yang begini. Terlupakan di hatiku. Siapakah itu yang terlupakan itu?
2: Kenzo di Lombok Timur, Mbak Sari.
0: Oh, Kenzo di Lombok Timur. Oke, lanjut. Bapak, Mas, Dek, Kak, Kenzo.
2: Jadi apa namanya? Masih jadi Mas-mas.
0: Oh, jadi masih jadi Mas-mas. Iya deh, Mas-mas Kenzo.
2: Iya, Mas Yoko. Sudah salam dulu Mbak Sari ya.
0: Oke.
2: Ada Bapak Jat tadi, ada Widya juga sama suaminya, ada Mbak Isha, ada Ila, ada Kinanti, ada Bang Yun, ada Bang Yun,

0: ada Bang Yogi, ada semuanya aja, ada Mas Arya. Mas Arya semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Jaga diri baik-baik ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Buat diri ya, jaga baik-baik ya.
1: Oke. Terputus, ditunggu lagunya. Tapi jelas lagu gak bisa di request ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi lagu. Iya, siapa di mana ini?
2: Ibu Farida.
1: Ibu Farida di Sulawesi ya kalau gak salah ya.
2: Iya.
1: Oke, lanjut Ibu Farida.
2: Lagunya
1: nanti ini ada Aku Cinta Padamu, Krisye, terus ada Pengisi Kalbu 2D, ada Warna Dalam Hati Saja.
2: Warna
1: ditunggu ya.
2: Iya. Tadi ya yang barusan lewat itu siapa ya Pak? Siapa dan?
1: Kenzo namanya.
2: Oh iya, salam buat beliau. Ada siapa ya, Bu Aisyah?
1: Oke. Baik.
2: Ada siapa lagi ya? Ada Pak Widi di Tokyo ya. Ada Bang Edo di Lampung. Ada tadi yang sudah gabung-gabung, yang sudah lewat. Ada siapa lagi yang Mbak Cahaya ya? Dirangkul aja untuk semuanya ya. Salam sehat. Ya, yang bertugas siapa ya?
1: Sari Wisudawati di sini.
2: Yang baik, yang cantik ya.
1: Iya,
2: nama yang
1: kasih.
2: Indah. Salam sehat ya, salam bahagia, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali. Ada pesan masuk dari Putra Malindo. Rinduku pada keluarga dan kampung halaman. Tapi apakah daya demi keadaan semua itu sanggup kuhadapi? Waduh, emang ya kalau kita PR-nya merantau itu pasti kangen sama keluarga itu. Itu udah gak bisa dihindari lagi sih kalau udah kangen sama keluarga. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu,
1: Serindu-rindu. Lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Bajang Listrik yang ada di Wujud Lombok Tengah.
1: Wujud Lombok Tengah, Bajang Listrik, Masya Allah namanya Bajang Listrik. Oke deh, lanjut.
3: Ya, mau nyalam-nyalam di gedung.
1: Silahkan.
3: Dia istriku, semoga saya selalu banyak umur. Ada juga dari Mekinjo, semoga saya selalu ada di Pemawidin. Terus ada Bunda Maria.
1: Semuanya
3: dah.
1: Oke.
3: Buat Bang Sari, semoga saya selalu panjang umur.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya.

0: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar, ini waktunya udah mepet banget ke jam 11 ya. Kita coba terima satu atau dua penelpon deh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Iya, siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, kita jumpa lagi.
0: Iya, jumpa lagi.
1: Sehat, Mbak Sari.
0: Sehat, alhamdulillah. Siapa di mana ini?
1: Jadi Mbak Anu, Lombok Timur.
0: Siapa di Lombok Timur itu?
1: Bunda Kartini, iya.
0: Bunda Kartini. Oke, Bunda Kartini singkat aja ya. Waktu kita udah mepet banget nih ke jam 11.
1: Iya. Mm-mm. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Ya, Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Jinanti, Mbak Jinanti, Mbak Maya, semua Mbak Sari.
0: Baiklah.
1: Balikpapan itu Kalimantan Timur, Mbak Sari.
0: Oke.
1: Kalimantan Timur, ya, buat Mbak Sari. Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mepet banget ke jam 11, pendengar, mohon maaf ya, saya tidak bisa angkat teleponnya lagi. Tapi setelah ini masih akan ada hiburan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara akan menemani Anda beristirahat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara di hari ini, Minggu 24 Mei 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program 1 Mataram hadir untuk Anda di hari Minggu 24 Mei 2026. Pagi hari ini mengawali tugas ada saya Bini Pratama yang tentunya menemani pendengar hingga jelang siang hari nanti. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menuju Masjid Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna mengikuti sholat subuh berjamaah, kemudian nanti pengajian subuh. Untuk hari ini, subuh tiba pada pukul 5:02 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita menuju ke Masjid Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1 RRI Mataram.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الله أكبر.

ークバブ。الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah wa ma daqat illa wa farajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Aba ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah dan melanjutkan niat i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hablul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang akan melanjutkan pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 70 sampai 73. Dan insyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada para jamaah membuka mushafnya pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 70 sampai 73. Kita mengawali kajian kita ini dengan bertadarus bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.

0: صدق الله العظيم.
1: Artinya, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
2: Baik, kepada Bapak Tuan Guru waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بابا بابا إبو إبو جماعة مجلس تعليم Islamic Center Hubul Wathon rahimakumullah yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat yang mengikuti kajian melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah selalu anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Kita bisa laksanakan salat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang sangat-sangat tinggi nilainya, bermujalasah li talabil ilmi, duduk bersama dalam kaitan sama-sama membahas bagian ilmu yang sangat penting dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga kita bermujalasah ma'as salihin, duduk bersama orang-orang ahli ibadah, orang-orang saleh. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan,

الشيطان الرجيم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Bapak Ibu, disinilah makna rukun iman bagi kita bersama. Rukun iman antara lain antu'mina biyaumil akhir, engkau percaya beriman kepada hari akhirat. Jadi tidak bisa kita ukur dengan harus menjadi realita akhirat, itu tidak bisa. Akhirat itu kehidupan nanti yang pasti. Sampai-sampai kita diajar doa Bapak Ibu yang menandaskan keimanan kita. Al-mautu haq, al-jannatu haq, an-naru haq. Itu doa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita bersama pada saat salat tahajud. Kita nyatakan kepada Allah, al-mautu haq, mati itu sesuatu yang pasti. Al-jannatu haq, surga itu sesuatu yang pasti. An-naru haq, neraka juga sesuatu yang pasti. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang dunia modern membawa pemikiran

Dan pemikiran duniawi yang kelangsotan kalau bahasa kita, di mana kemudian sebuah anggapan kadang-kadang dikembangkan umat Islam ini terbuai dengan janji-janji akhirat. Apa yang terjadi sedikit yang mengurus kemajuan duniawi, padahal tidak juga. Orang yang menghayati ajaran agama dengan baik mesti mengembangkan kehidupan yang muazanah, kehidupan yang tawazun, kehidupan yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Kadang-kadang dikembangkan dan dunia pernah berakhir. Bagaimana umat Islam ya, ini sedikit ada pertemuan ya, pengajian, macam-macam pertemuan yang itu semua membuat waktu tersita untuk kepentingan yang tidak bermakna bagi kemajuan duniawi. Masya Allah Bapak Ibu ya, kita karena iman kepada akhirat mengelola dunia dengan baik bagian daripada ajaran agama. Justru maaf Bapak Ibu, jadi apapun kita, pengusaha sebesar apapun kita, sekaya apapun, semuanya itu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Sehingga niatan kita adalah mencari rizki untuk peningkatan ibadah, tetapi cari terus rizki. Ayat Al-Quran yang secara tegas Allah katakan, ibtagi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini kan sebuah pernyataan Allah. Ibtagi fima atakallah ad-darul akhirah, cari dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan duniawi itu ukhrawi, akhirat. Cari berarti dunia kita cari, maaf, tidak semata-mata untuk dunia, tetapi dunia itu mazra'ah lil akhirah. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah disinilah kita yakin apa yang difirmankan oleh Allah pasti akan menjadi sebuah realita dalam kehidupan ukhrawi. Allah nyatakan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ketanda ketaatan kepada Allah yang kita persembahkan, Allah berikan kita sebagai orang yang dihitab dalam ayat ini, di mana Allah katakan udkhulul jannata, kalian masuk ke dalam surga, antum wa azwajukum, kamu bersama pasanganmu, kamu bersama istrimu. Bahkan dalam ayat lain Bapak Ibu, dalam surat At-Tur, saya kutipkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu, orang-orang mukmin, wattaba'athum dzurriyyatuhum, mengiringi pada mereka oleh keturunan mereka, anak cucu mereka, tetapi dengan syarat biimanin, dengan syarat sama-sama beriman. Akhlak al-haqna bihim dzurriyyatahum, dan kami akan pertemukan mereka dengan dzurriyah mereka. Ini sebagai sebuah penegasan Allah mentakid apa yang Allah nyatakan dalam ayat ini, memperkuat di mana Allah katakan udkhulul jannata antum wa azwajukum. Sehingga disinilah maaf bapak-bapak, ibu-ibu, Allah sampai berikan kita tuntunan, at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Jadi hendaklah ada keberimbangan antara suami dan istri dalam soal agama, dalam soal keimanan, supaya menata kehidupan yang berbahagia fid dunia wal akhirah. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga at-tayyibun lit-tayyibat, hendaklah lelaki yang baik mendapatkan pasangan yang baik dari kalangan muslimat. Kalangan muslimat yang baik, at-tayyibat lit-tayyibin,
Jadi jangan sampai, maaf, tidak berimbang, jangan sampai tidak sejalan. Seiring sejalan dalam keimanan, itulah yang akan membawa kepada udhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian, bersama istri kalian. Bahkan kami akan pertemukan kalian dengan zuriyah kalian, tetapi dengan catatan biimanin, sama-sama beriman. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Kemudian Allah nyatakan tuhbarun. Para ulama di dalam memberikan makna tuhbarun ini diterjemah oleh para ulama aitun amun watus adun. Kalian diberikan nikmat yang tidak ada bandingannya. Maaf bapak ibu, bandingan nikmat surga itu tidak ada tara di dalam kehidupan dunia. A'dattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi orang-orang muttaqin surga, di mana surga itu ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dia saksikan dalam kehidupan nyata di dalam kehidupan dunia. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, tidak pernah terdengar di dalam kehidupan kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Nah ini bapak ibu, tuhbarun, kalian akan diberikan kebahagiaan. Mari mudah-mudahan kita terus berdoa. Maaf bapak ibu, antara lain kalau ulama katakan di samping perbanyak istighfar, kita perbanyak la haula wala quwata illa billah. Sebab tafsiran para ulama, la haula fi ta'atillah, tidak ada upaya kemampuan kita untuk taat kepada Allah illa billah, kecuali Allah yang berikan kekuatan itu. Wala quwata fil ibtida'i anil ma'asi illa billah, tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, itu pun karena Allah yang berikan. Nah di sinilah kepasrahan kita. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi jangan pernah kita, maaf, jangan pernah kita sombong dengan ketaatan kita. Jangan pernah kita sombong dengan kesalehan kita. Kita yakin kesalehan, ketaatan itu Allah yang berikan berupa hidayah atau taufik kepada kita bersama. Nah ini, sehingga ada ungkapan seorang ulama, bapak ibu, Yahya bin Mu'adz, dimuat dalam Tambihul Ghafilin sebagai sebuah nasihat yang sangat-sangat berharga. Apa kata beliau? At-ta'atu mahzunatun fi hazainillah. Ketaatan itu merupakan sesuatu yang tersimpan di dalam tempat penyimpanan yang dimiliki oleh Allah. Miftahuhu ad-du'a. Kunci untuk membuka tempat penyimpanan yang dimiliki oleh Allah itu adalah doa. Perbanyak doa. Di samping doa tentu ibadah. Kemudian yang kedua, maaf bapak ibu, ini yang tidak kalah penting. Di samping doa, luqmatul halal. Rizki yang kita nikmati setiap hari jangan ada haramnya. Supaya terjamin, maaf, dari nasi, sayur, konsumsi keseharian, sampai yang kita nikmati berupa fasilitas rumah, yang kita nikmati berupa fasilitas kehidupan, jangan ada masuk untuk haram. Harus kita hidup yang halal jelas, haram jelas, dan itu harus menjadi sikap hidup kita. Sehingga Yahya bin Mu'adz katakan luqmatul halal, kunci daripada dibuka. Bagaimanapun orang mengembangkan berbagai macam ibadah, kalau yang masuk tidak akan diterima oleh Allah. Ada paham yang dikembangkan yang yang penting, maaf, subhat,
haram, apa katanya, kita bersihkan, kita bersihkan, kita berbanyak sedekah, kita bangun masjid, kita bangun. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah cerita kepada kita di dalam sebuah hadis dikatakan, karena Rasulullah zakarar rajul yufilus sabah, dia berdiri ada seorang laki-laki yang satu jauh sekali

Galarán.

0: Doa terbesuki badan saya dalam dunia. Mau berhaji setiap tahun dari hasil yang tidak berharap. Jadi memang agama kita mengajarkan bersih harta kita. Jangan ada hak orang lain masuk di dalam harta kita. Bersih, tidak ada pelanggaran hukum agama. Sehingga luqmatul halal, persyaratan kedua kata Yahya bin Mu'az, banyak doa dan ibadah dan jaga makanan, itu kunci ketaatan kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga dikatakan dalam ayat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, udkhulul jannata antum azwajukum tuhbarun. Saya loncat ke ayat berikutnya sedikit. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini Bapak Ibu, bahwa surga yang begitu indah, yang begitu nikmat, diwariskan kepada kalian karena amal perbuatan kalian. Amal itu ya ibadah, amal itu taat kepada hukum agama, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Itulah amaliyah yang memasukkan orang ke dalam surga. Jadi tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Orang tidak akan bisa masuk surga tanpa amal. Ya, tetapi kata ulama mempertegas hal ini, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, bahwa surga itu diterima oleh kita bersama, mudah-mudahan Allah berikan. Bima tu tak malun ay a'malukumus salihah kanat sababan lisumuli rahmatillahi iyyakum. Jadi amal perbuatan kesalehan kalian itu akan mendatangkan sekian rahmat Allah yang akan Allah berikan. Sebab apa? Ada kata Nabi, la yadkhulul jannah illa birahmatin minallah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali rahmat dari Allah. Ya Rasulullah, apa engkau juga? Ya Rasulullah, termasuk saya, kata Rasulullah. Artinya begini Bapak Ibu, kalau semata-mata amal kita kita ukur untuk mendapatkan surga yang begitu luas, maaf, tidak seimbang antara surga yang begitu indah, begitu luas, dengan ibadah yang kita kerjakan. Tidak seimbang Bapak Ibu. Disitulah maka orang masuk surga itu birahmatin minallah, termasuk baginda Rasulullah, beliau katakan termasuk saya. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, contoh konkret Bapak Ibu bagaimana surga. Di satu tempat saya bertanya Bapak Ibu, berapa harga tanah di tempat ini? 100 juta per ari. Maaf, 100 juta per ari. Bandingkan dengan surga, di sini 100 juta. Kalau dengan 100 juta mampu kita manfaatkan sebagai amal jariah untuk anak-anak kita sekolah, untuk anak-anak kita bisa ngaji, untuk anak-anak kita bisa ibadah. Sudah saya cerita di majelis kita ini, adanya orang tua yang malu untuk masuk ke dalam surga yang begitu indah, gedung yang begitu tinggi, taman yang begitu luar biasa. Apa kata seorang bapak dan ibu, tetap tinggal di menunggu di pintu gerbang surga. Pada saat si suami katakan, malu kita masuk begini rupanya, apa yang pernah kita perbuat untuk Allah, malu saya. Apa kata istri, ya kalau bapak malu apalagi saya. Akhirnya dia tinggal di luar pintu gerbang. Allah tahu, maha tahu, Allah kirim malaikat sekedar memberitahu kepada orang tua itu. Ini assalamualaikum, kata malaikat, kenapa anda berdua masih di luar belum masuk? Apa katanya, saya malu untuk masuk. Perbuatan apa yang pernah kami lakukan, ibadah apa yang pernah kami laksanakan, kok surga yang diberikan begini rupa, malu. Apa kata malaikat, itulah aku diutus oleh Allah untuk memberi kabar kepada engkau, hadhil jannah bi istighfari waladika. Surga yang demikian indah ini karena anakmu yang selalu berdoa untukmu, selalu memohonkan ampun untukmu. Setiap anak saleh berdoa, Allah maghfirli wali walidayya. Setiap anak saleh salat, orang tua dapat bagian pahala dari salat itu. Anak saleh baca Quran 10 per huruf, dapat bagian orang tua. Sehingga dari itulah orang tua itu mendapat surga yang sedemikian tinggi. Hadhihi bi istighfari waladika, kata perintah Allah kepada malaikat. Ini surga yang begitu indah. Ini makanya saya katakan, maaf, jangankan 100 juta ya, kalau 100 juta insya Allah selesai sampai doktor anak kita. Kalau dikirim ke Madinah selesai sampai doktor dan alim soleh. Kalau dikirim ke Amerika, mereka pun kalau dibina dari sini bisa doktor dan bisa masya Allah. Begitu anak kita soleh, surga yang padahal apa, maaf, 100 juta seharga tanah satu are di dalam kehidupan dunia. Jadi begitu tinggi apa yang Allah janjikan kepada kita. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga dikatakan oleh para ulama, a'malukum as-salihah kanat sababan lisumuli rahmatillah iyakum fa innahu la yadkhul la yudkhilu ahadan amaluhu al-jannata. Seseorang tidak akan dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga, cuma amal itu menjadi penyebab mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga kita ini, maaf, salat 5 waktu yang kita kerjakan, mengembangkan berbagai ketaatan, mengembangkan berbagai amal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang akan membawa kita masuk surga, tidak semata amal kita. Nah ini Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, saya lanjutkan. Dikatakan oleh Allah bagaimana rupa surga itu. Maaf. Yutafu alaihim bisihabin min dhahabin wa akwab. Mereka diedarkan dalam kehidupan surga makanan-makanan dengan piring-piring yang terbikin dari emas. Disinilah Bapak Ibu, kalau orang bikin piring untuk makan di dunia dengan emas, gelas dengan emas, itu mengganti emas yang di surga, itu tidak akan dapat emas di surga. Maaf, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekaya-kaya kita, jangan jangan bikin piring dari emas, jangan bikin gelas dari emas sekaya-kaya kita. Disitulah maka lelaki haram pakai emas. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga, jangan alat peralatan rumah tangga terbikin dari emas. Sebab apa? Itu untuk kita di surga. Begitu kita pakai sebagai suatu pelanggaran hukum dalam ajaran agama kita di dunia, maaf, bahasa sasak, kelepus yang di surga itu. Ya, kita tidak akan dapat yang di surga itu. Sebab apa? Surga itu memang sihabin min dhahabin. Ya, dikatakan piring-piring dari emas, wa akwab, gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tastahihil anfus. Di dalam surga apa yang diinginkan oleh diri kita? Apa yang menyenangkan? Apa makanan yang berbagai jenis? Wa taladzul ayun. Maaf, ini kalau para sahabat dulu Bapak Ibu, begitu dibahas ayat-ayat yang begini, sa'alul jannah, semoga Allah berikan kita surga itu. Bahkan di dalam salat Bapak Ibu, di dalam mendengar ayat-ayat Al-Quran, idza marru bi ayatil jannah sa'alul jannata. Kalau liwat di ayat-ayat tentang surga, mereka segera katakan nas'alukal jannah ya Allah. Wa idza marru bin nar istawadhu anin nar. Begitu liwat ayat yang terkait dengan neraka, mereka minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Mari kita coba biasakan, sekalipun tidak dengan suara tapi dengan dalam hati, begitu kita bicara soal surga, supaya Allah berikan kita surga itu, kita mohon kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa taladzul ayun. Apa saja Malai ainur ra'at, sesuatu yang tidak pernah kita saksikan indahnya dalam kehidupan dunia, di surga akan Allah perlihatkan. Wa antum fiha khalidun, dan kalian berada dalam surga itu kekal. Maaf Bapak Ibu, cerita tentang akhirat di dalam Al-Quran porsinya besar, porsi hukum di dalam Al-Quran kecil, yang terkait dengan ayat-ayat hukum, ayat-ayat kisah begitu banyak, ayat-ayat tentang surga neraka sangat-sangat dominan di dalam ayat Al-Quran. Semua surat Al-Mufassal, ya, lebih-lebih dari Atwalul Mufassal sampai kepada Qisarul Mufassal, surat-surat panjang sampai surat-surat pendek, yang dominan di situ berita tentang surga. Maaf Bapak Ibu, ini hendaknya kemudian yang diinginkan oleh Allah, supaya bangkit apapun yang kita kerjakan, motivasi kita untuk ukhrawi. Maaf, cari dunia setinggi-tingginya silahkan, tapi jangan lepaskan orientasi ukhrawi, supaya ada untuk saya bersedekah, untuk saya berzakat, untuk saya melaksanakan kehidupan sosial, mampu mewujudkan secara nyata sikap ta'aruf, ta'atuf, tarahum, talatuf dalam kehidupan bermasyarakat. Maaf, indah sekali Islam ini Bapak Ibu. Baginda Rasulullah lukiskan begini, matalul mu'minin pitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa talatufihim kama thalil jasad idha staka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Sebuah gambaran di mana umat Islam dalam kehidupan kesehariannya bersama sekian masyarakat yang lain, umat Islam ataupun umat lain, mereka kembangkan bersama sesama umat Islam ta'atub, talatub, tarahum, saling kasih sayang, saling cinta mencintai. Sehingga kalau ada di antara umat Islam yang nasibnya tidak baik, yang bernasib baik itu tersentuh hatinya, persis seperti bagikan tubuh yang satu. Mata sakit, badan merasa panas, tidak pernah kita mampu lokalisir bagian badan kita yang sakit, tidak pernah mampu kita lokalisir Bapak Ibu, mesti badan kita merasakan sakitnya bagian tubuh yang lain. Nah begitulah umat Islam ini Bapak Ibu. Umat Islam di Palestina tersiksa, kita di Indonesia kumpulkan dana, ya, Gaza dibom habis-habisan oleh Israel, kita begitulah memang, termasuk masyarakat di tetangga kita, ya, tidak ada yang boleh lapar sampai, maaf, tidak bisa makan di tengah-tengah kehidupan umat Islam yang berjaya, tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, Allah akan mintai pertanggungjawaban kita tentang harta yang kita berikan. Sudahkah Anda berzakat? Sudahkah Anda bersedekah? Dua ini. Zakat yang wajib. Tapi kalau dengan zakat persoalan keumatan belum terselesaikan, sedekah itulah impak fisabilillah. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga dalam ayat-ayat Al-Qur'an termasuk ayat ini, Allah berikan penjelasan kepada kita tentang surga untuk kita terpanggil. Bahwa begitu kita pakai apa yang menjadi potensi bagi kita dalam kehidupan dunia dengan baik, surga sebagai sebuah balasan. Sehingga dikatakan di dalam ayat, tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Apa Bapak Ibu? Dalam ayat-ayat yang lain sampai dalam surat Al-Mutaffifin, Allah nyatakan secara begitu terang benderang. Allah nyatakan, mudah-mudahan ini menggugah kita untuk semakin senang beribadah, semakin senang taat kepada Allah. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa Allah jelaskan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang mengembangkan berbagai aktivitas yang baik, baik itu ibadah mahdoh terkait langsung kepada Allah, atau ibadah gair mahdoh yang terkait dengan kehidupan duniawi. Maaf, sampai-sampai dikatakan dalam banyak riwayat, Bapak Ibu, seorang aktivis duniawi, dagang, petani, berkebun, pembisnis, politisi, pejabat, kalau niatannya itu untuk mendapatkan ridho Allah, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyat. Semua yang kelihatan aktivitas duniawi, kalau diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk merebut surga Allah, punya harta jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah untuk orang miskin. Sampai ayat turun khusus, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, begitu itu kita kerjakan, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang mengembangkan berbagai aktivitas yang baik, lafi na'im, di dalam kehidupan yang penuh nikmat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Di surga bisa kita saksikan itu dari wajah mereka. Mudah-mudahan semua kita, Bapak Ibu, nadratan na'im itu pancaran sinar pandangan yang begitu indah, begitu nikmat. Yuskauna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan minum dengan minum-minuman yang botolnya masih ada labelnya, masih ada laknya. Hitamhum misk, begitu dibuka itu mau baunya wangi, baunya sangat menarik. Ini kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu kalian silakan berlomba, berlomba merebut itu. Jadi orientasi kehidupan mukmin, Bapak Ibu, dunia kita kelola, tetapi untuk ukhrawi, berjaya dalam kehidupan dunia, penuh berkah. Yang salah itu, Bapak Ibu, dunia untuk dunia, itu yang salah. Kita kaya silahkan. Maaf, pernah saya kemukakan di majelis kita ini, Abdurrahman bin Auf, saya tidak tahu, seorang ekonom kita memperhitungkan kekayaannya sampai 7 triliun. Abdurrahman bin Auf, wallahu alam, data yang beliau pakai, sehingga kekayaan Abdurrahman bin Auf itu sampai 7 triliun. Ada yang diperhitungkan sampai 12 triliun. Artinya para sahabat bukan anti dunia, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah, kekayaan Utsman bin Affan pada saat akan terjadi perang Tabuk, pada saat diperhitungkan butuh onta, ya, siapa yang akan memenuhi untuk logistik kita, untuk mengangkut pasukan, mengangkut, sebab akan perang berbulan-bulan di Tabuk, perjalanan satu bulan bolak-balik. Ini membutuhkan, maaf, tidak sekedar alat perang, tetapi logistik, bahan makanan, obat-obatan. Akhirnya diperhitungkan. Setelah diperhitungkan, Nabi katakan, siapa ya? Saya, kata Utsman. Berapa? 1000 ekor onta. Maaf, kalau harga onta sekarang 20 juta berapa? Masih diperhitungkan sampai sejumlah 3000 ekor onta, Bapak Ibu. Artinya semua onta di Madinah disisir, dibeli untuk berangkat ke. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ini artinya Islam tidak mengajarkan umat Islam kiri. Ibtagi fima atakallah, itu lebih dulu. Cari, untuk mencari apa atakallah, apa yang bakal Allah berikan kalau untuk kita. Ad-darul akhirah, kalau sudah dikasih, cari akhirat. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga banyak orang-orang kaya kita yang alhamdulillah memanfaatkan kekayaan untuk kepentingan ikut serta membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun lembaga pendidikan, Masya Allah. Nah, ini jadi yang kita ingin capai itu adalah tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Di dalam ayat yang lain, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Ini yang lain. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya sekali-kali jangan kamu lali. Catatan untuk orang-orang yang jahat itu akan tersimpan fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Ini sebagai kebalikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Di samping kita mengejar berbagai macam hal-hal yang membawa kita masuk surga, juga kita antisipasi jangan terjebak dengan perbuatan yang bakal menyeret kita ke dalam neraka. Sebab apa? Sesedikit apapun perbuatan kita tercatat. Sampai Allah katakan kalla, jangan lupa. Inna kitabal fujjar lafi sijjin, catatan, buku catatan untuk orang jahat itu akan tersimpan dalam kitab sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apa yang kamu tahu tentang sijjin itu? Allah jelas kitabum marhum, buku catatan yang mencatat semua amal perbuatan kita. Sebaliknya, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin, untuk orang-orang yang baik juga akan tercatat dalam illiyin, kitab catatan yang disebut illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marhum yashadul muqarrabu. Nah ini, jadi buku catatan yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus taat kepadanya, sehingga sekali lagi kita perbanyak la haula wala quwata illa billah, la haula fi taatillah illa billah, wala quwata fil ibtiat anil maasi illa billah. Tidak ada kemampuan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kecuali kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri ayat cerita tentang surga ini, Bapak Ibu, lakum fiha fakihatun, bagi kalian di dalam surga fakihatun kathiratun, terdapat buah-buahan berbagai ragam yang sangat banyak. Minha ta'kulun, dari buah-buahan itu kalian makan, kalian nikmati. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak sekali dalam surat Al-Waqi'ah secara lebih rinci dikatakan wa ashabul yamin, orang-orang yang akan menerima buku catatan dari kanan, ya, apa yang mereka, fakihatun kathiratun, mereka akan diberikan berbagai macam rizki yang sifatnya buah-buahan, buah-buahan yang maaf lain rupa lain rasa, yang tidak pernah bisa terukur dengan buah-buahan yang ada di dunia. Maaf, ini mudah-mudahan mendorong kita untuk kita berada dalam posisi terus berupaya, Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi umat atau kita didorong untuk berlomba, Bapak Ibu, untuk terus bermusabaqah, ya, bermusabaqah, maaf, dalam ibadah, bermusabaqah dalam mengembangkan berbagai macam al-a'mal as-solihat, berbagai macam hal-hal yang terkait dengan kebaikan, supaya kita masuk dalam kelompok al-abrar. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan yang baik ini mendapatkan apa, semakin kita diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah itu taufik untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, untuk terus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Itu Bapak Ibu, masih ada waktu, mungkin ada yang berdialog, ada yang bertanya, masih ada waktu sampai suruk dalam pengertian duha. Masih ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, terkait dengan pembahasan kita beberapa hari ini, banyak tadi juga sudah disampaikan, banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan tentang surga dan neraka. Lalu yang tiang tanyakan tadi juga disinggung masalah bagaimana dermawannya Sayyidina Utsman sampai hartanya sekian banyak dihabiskan untuk keperluan perang. Tapi kenapa beliau itu pernah disampaikan di sini, kalau cerita dan mendengar berita tentang neraka, surga biasa saja. Tetapi kalau begitu disebut tentang azab kubur, sampai diceritakan karena sampai menggigil saking takutnya. Nah, mohon penjelasan kenapa beliau sangat takut mendengar berita azab kubur, tapi kalau surga neraka biasa-biasa saja. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekali-kali.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang di dalam tubuhnya terlanjur masuk barang haram? Sudah barang haram ini sudah menjadi darah daging, kemudian menafkahkan anak istrinya juga dari barang haram, katakanlah dari hasil korupsi. Nah, dalam perkembangannya orang ini sadar, dia menyesal, ingin bertobat, tapi uang haram yang dikorupsi ini mau dikembalikan juga sudah habis, dia tidak mampu mengembalikan. Nah, bagaimana cara orang yang seperti ini untuk bertobat? Mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dua pertanyaan yang mudah-mudahan memberikan makna besar bagi kita bersama. Utsman bin Affan atau Umar ibn al-Khattab, bahkan para sahabat, disebut kubur, kadang-kadang menggigil. Kalau Umar bahkan tidak sekedar menyebut kubur, sekedar lihat api Bapak Ibu. Ya, itu Umar sering memperlihatkan wajah yang kayak-kayak mau pingsan. Satu saat ditanya, "Ya Umar, kenapa?" Apa kata beliau? Ya, "Apa ra'aitumun nar allati apa ra'aitumun nar," dan seterusnya. Dikatakan bahwa api itu tadzkiratan, sebagai sebuah peringatan. Sehingga Umar apa katanya? "Bas api yang di sini saja enggak mampu kita bertahan balik. Maaf, kalau ada teman yang merokok, celetut aja sedikit keng kita." Lah, maaf ini. Itu baru api rokok, enggak tahan apalagi api neraka. Apalagi akan hidup di dalam neraka, bernapas di dalam neraka segala. Lah, dan tidak hidup, tidak mati dalam keadaan liyadzukul azab, supaya mereka hanya merasakan siksa. Sehingga semua para sahabat, Aisyah pada akhir hayat Bapak Ibu, pada usia-usia akhir, asal disebut surga neraka sering tidak pingsan Aisyah. Artinya yang terbayang adalah sakitnya. Maaf, ini yang jauh kita bersama, jauh dari sikap itu. Nah, maaf, terkait dengan apa yang beliau tanyakan, siksa kubur. Maaf. Soalnya kubur itu, Pak, dua kemungkinan. Bisa merupakan raudatun min riyadil jinan, bisa menjadi khufratun min khufarin niran. Kalau di kubur itu sudah mendapatkan nikmat, maka pasti akan masuk surga. Itu, Pak. Sehingga dengan kabar neraka anu kubur saja itu sudah menggigil kalau mendengar siksa kubur. Sebab apa? Kuburan itu cermin kenyataan awal dari bakal kemana kita. Kalau di kubur itu kita sudah dapatkan surga, kenikmatan raudatun miryadil jinan, bagian taman surga di dalam kubur, maka kita insya Allah pasti masuk surga. Nah ini, tetapi kalau dikubur saja sudah mungkar nakir, terus maaf, gegade mungkar nakir itu laisa lahum raqatun, tidak ada sifat kasihan, begitu tidak bisa jawab lader, maaf ini bahasa kita, tidak ada kasihan, ya. Yeah. Mungkar nakir itu Bapak Ibu memang dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang mengurus, mengusut segala bentuk apa yang kita perbuat dalam kehidupan awal di kubur. Maaf, pernah juga kita sampaikan dan mungkin para tuan guru, para penceramah kita juga sampaikan. Bagaimana mungkin akan bisa menjawab Allahu Rabbi kalau dia tidak pernah salat? Untuk orang itu bisa menjawab Allahu Rabbi kalau dia taat kepada Allah. Tak mungkin orang menjawab Al-Ka'batu Qiblati, Ka'bah itu kiblatku, tanpa pernah salat. Tak mungkin dia akan bisa menjawab Al-Quranu Imami, Quran itu imamku, kalau dia tidak pernah taat kepada Quran. Nah, disitulah kita akan pertanggungjawabkan kata-kata man rabbuka, waman nabiyuka, waman kiblatuka, waman ikhwanuk, siapa saudaramu. Tak akan mungkin orang menjawab Al-Muslimuna wal-Muslimat ikhwani kalau di dalam kehidupan dunia pekerjaannya bermusuhan, saling padak, saling musuhi antara sesama. Ini Bapak Ibu, sehingga para sahabat tidak sekadar Utsman, ya, menyebut kubur saja itu menggigil. Karena apa? Kubur cermin daripada apa yang akan beliau dapatkan. Ini saya kira itu Pak jawaban saya yang pertama untuk Bapak. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kalau bicara soal tobat, tobatun nasuha jalan keluar, Pak. Kedua, kalau orang itu tobat dengan tobatun nasuha dalam pengertian secara real, dia tinggalkan semua apa yang pernah dia kerjakan yang berupa kemaksiatan. Satu. Yang kedua, dia mampu tunjukkan ketaatan maksimal kepada Allah dan memperbanyak istighfar dan selawat. Kalau masih ada harta, kalau itu harta korupsi, wajib dikembalikan kepada negara. Wajib dikembalikan. Kalau mau taubat dengan taubatun nasoha. Kalau orang itu korupsi, maaf, bisa saja terjadi, ya, harta kumpulan di masyarakat dihabiskan, harus dikembalikan. Kalau kaitan pribadi juga wajib dikembalikan. Kalau semuanya itu tidak bisa, tingkatkan, maksimalkan ketaatan untuk mendapatkan syafaat. Asal taubat dengan taubatun nasuha, jangan putus asa. Sebesar apapun kesalahan, asal taubat dengan taubatun nasuha, ya taruhlah seperti tadi. Jangan kemudian bingung, aduh sudah ada yang salah, Pak. Sudah saya, kekayaan saya total semua haram, bagaimana mungkin Allah terima? Sudah saya tidak usah sembahyang, tidak, ya semakin jelek, ya. Jadi tobat dengan tobatun nasuha, dengan mengembangkan berbagai macam amal soleh, ada janji Nabi, inna syafa'ati li ahlil kabair, syafa'at saya nanti, kata Nabi, untuk orang-orang yang berdosa besar. Dosa besar terkait dengan hukum Allah, berzina, na'udzubillah, minum minuman keras, atau dosa besar yang terkait dengan sesama. Maaf, saya pernah baca seorang koruptor korupsi sampai 900-an miliar, ya Allah, 1 triliunan. Ada yang korupsi sampai 360 miliar, masya Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada negara, selesai urusan. Tapi kalau sudah habis, ya tobat dengan tobatun nasuha, insya Allah, Allah nilai tobatnya itu. Kalau tobatnya itu diterima oleh Allah, Allah akan berikan syafaat. Perbanyak baca Quran. Quran itu syafi'un, musaffa. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi katakan, innal Qur'ana syafi'un musaffa. Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat. Dan yang diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Sehingga perbanyak baca Quran, perbanyak baca selawat. Begitu selesai azan, jangan lupa doa azan. Sebab apa janji Nabi? Orang yang selalu membaca doa azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, Dan syafaat itu Pak untuk orang yang dosanya begitu besar. Maaf, pernah juga mungkin sering diulas. Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah anda semua apa itu muflis? Orang bangkrut. Kalau bahasa kita orang failit. Apa kata sahabat? Al muflis fina ya Rasulullah. Orang bangkrut itu dari kalangan kami. Mala dirhama wala mata. Orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Nabi katakan yang saya maksudkan bukan itu. Tetapi rajulun ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi. Orang yang pada hari kiamat datang nanti membawa pahala begitu banyak. Tetapi habis dipakai sahur hutang. Karena apa? Ada hutang yang tidak terbayar dipakai. Ada dosa, ada kesalahan antara sesama. Ya, yadribu hadza, kata Nabi. Dia pernah pukul orang tanpa kesalahan, akan dipertanggungjawabkan. Dia akan pakai membayar semua. Nah, ini memberikan makna Bapak Ibu bahwa semua perbuatan memang akan dibalas, dan akan dibalas dengan pahalanya dikurangi. Itulah muflis. Sampai-sampai Nabi katakan pahalanya habis untuk semua apa yang pernah diperbuat. Apa kata Nabi? Dosa orang yang dia dosa orang yang pernah dia zalimi, dia pernah tipu orang, dia pernah aniaya orang, dosa orang itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu, tetapi sekali lagi jangan ada yang putus asa. Kalau toh juga terjadi itu, Nabi punya syafaat. Asal tobat dengan taubatun nasuha, perbanyak baca Quran, satu huruf 10 pahala. Dan Quran akan datang, ya Allah, syafi'un musaffa, pemberi syafaat, dan yang akan diberikan hak memberi syafaat. Dia akan datang, ya Allah, orang ini selalu membaca saya, berikan dia syafaat, ya Allah. Selalu puasa sunat untuk orang yang seperti itu. Puasa sunat Senin Kemis, puasa itu akan datang juga sebagai pemberi syafaat. Di samping membanyak-banyak selawat. Jadi sebesar-besar dosa orang, kalau dia tobat dengan tobatun nasuha, at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, dia akan kembali kepada Allah seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jadi itu aja saran kita Pak kepada para koruptor, tobat dengan tobatun nasuha, kembalikan uang negara. Kalau sudah terlanjur habis, tobat. Sudah tidak ada lagi waktu untuk macam-macam. Kalau tuh juga di penjara itu kesempatan. Maaf ya, kalau yang masuk penjara, maaf ya, mudah-mudahan kalau terzalimi masuk penjara, Allah ringankan, Allah berikan pertolongan. Sebab ada yang saya kenal kok tidak terbayang ada hal yang dia perbuat, ya tidak terbayang. Ada memang yang wajar masuk penjara, ada. Tapi ada yang masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi di penjara ini penuhi di situ salat sunat duha, tahajud malam, perbanyak istighfar. Maka penjara yang 10 tahun, 7 tahun, 12 tahun di samping hukuman duniawi, tetapi bisa menghapus dosa-dosanya asal mampu memanfaatkan untuk peningkatan ibadah. Insya Allah sebesar apapun dosanya, sampai Nabi katakan walau mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan, tapi kalau dia tobat dengan tobatun nasuha, istighfar sebanyak mungkin, Allah akan hapus. Ini saya kira optimis, ya, optimisme yang harus ada pada yang sudah terlanjur berbuat salah. Tidak bisa kita terus-teruskan salahkan, ya. Sudah tobat saja, insya Allah, Allah Maha Penerima Tobat. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya kira itu Bapak Ibu, sudah lewat waktu duha, sudah lewat, sudah masuk beberapa menit, ada 8 menitan duha sudah masuk. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, 'allimna ma la na'lam, 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal 'amilina ma 'allimna. Allahumma ij'alna minal 'amilina ma 'allimna. Ya Hayyu Ya Qayyum, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجداتنا وجدادنا وجميع أقربائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat pagi pendengar. Hari Minggu ya, 24 Mei 2026. Wow. Sudah di akhir pekan dan menjelang akhir bulan juga ya. Tapi mudah-mudahan tentunya semangatnya walaupun sudah menuju ke akhir bulan tetap semangat awal bulan ya. Selamat pagi tentunya untuk semuanya yang ada di Kota Mataram. Selamat pagi hari ini di depan studio di Jalan Langko. Ini terlihat pagi hari ini banyak warga yang tentunya memanfaatkan hari libur hari Minggu ini untuk berjalan-jalan pagi, untuk berolahraga. Karena kalau pagi udaranya masih bersih, jadi memang dimanfaatkan sekali untuk berolahraga. Apalagi untuk Anda yang memang sudah menunggu-nunggu datangnya hari Minggu untuk menuju ke Jalan Udayana untuk menikmati suasana Car Free Day ya. Entah olahraga, entah sekedar jalan-jalan ataupun mengajak keluarga untuk menikmati banyak hal ya kalau di Car Free Day Udayana. Selamat pagi juga untuk Anda yang ada di wilayah Lombok Barat, kemudian di wilayah Lombok Tengah, Lombok Utara, dan di Lombok Timur. Pagi hari ini semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar, dan yang sedang berlibur semoga liburnya menyenangkan ya.

Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Pagi hari ini, Lombok Barat diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 sampai dengan 90%. Kemudian Lombok Tengah juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 sampai dengan 92%. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 sampai dengan 95%. Sumbawa juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 91%. Menuju Dompu juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 sampai dengan 92%. Bima diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius sampai dengan kelembaban udara 79 sampai dengan 92%. Demikian pula dengan Kota Bima, cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 sampai dengan 95%. Sementara itu mendengar Lombok Utara diperkirakan akan turun hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan suhu dengan kelembaban udara 70 sampai dengan 92%. Terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Kota Mataram juga hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 sampai dengan 92%. Demikian mendengar perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Persatuan Getebol Seluruh Indonesia NTB perkuat sumber daya manusia menuju Porprov 2026 dan PON 2028. Bersama saya Fatmawati, inilah Dinamika Olahraga selengkapnya.

0: menuju kejuaraan nasional tahun 2026.
1: Kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atlet.
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik yang diagendakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini akan mempertandingkan kelompok umur U16, U18, dan U20 serta menjadi bagian dari seleksi atlet muda untuk menghadapi kejuaraan nasional di Jakarta. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan, kejurda ini merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB yang selama ini aktif dalam pembinaan atletik di sekolah masing-masing. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurda dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan ke tingkat nasional. Atlet yang terpilih nantinya akan mewakili NTB pada kejurnas sesuai kategori usia.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta. Nah, setelah itu juga adalah kita sedang mempersiapkan untuk PORPROP, itu bagian dari step ke PON.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. PORPROP dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Didi Sumardi juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar NTB mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selain fokus pada pembinaan atlet, PASI NTB juga mengagendakan pelatihan bagi wasit atau juri dan tenaga teknis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event serta mendukung peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyebutkan, Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahapan pembinaan menuju PON 2028. Hasil yang diraih pada Porprov dinilai menjadi modal bagi atlet NTB untuk bersaing di ajang olahraga nasional tersebut. PASI NTB juga menilai kesiapan atlet harus didukung sumber daya manusia di bidang teknis pertandingan. Karena itu, organisasi atletik tersebut akan menggelar pelatihan bagi wasit dan tenaga teknis lainnya guna membangun ekosistem olahraga atletik yang lebih profesional.
1: Nah, dengan sendirinya juga PON menjadi bagian dari fokus secara khusus untuk kita siapkan atlet. Dan di samping itu juga untuk memperkuat ekosistem event ini, itu harus didukung oleh tenaga teknis ya. Di situ ada wasit dan tenaga teknis lainnya. Nah, kita juga akan melakukan ya semacam pelatihan ya, wasit dan tenaga teknis lainnya. Nanti sebelum porprov, ya mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari kita meningkatkan kualitas atlet.
0: Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung performa atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fondasi atletik NTB menuju PON 2028 dengan target melahirkan atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

0: Persatuan Ghetto Ball Seluruh Indonesia, NTB perkuat sumber daya manusia menuju Porprov 2026 dan PON 2028. Langkah tersebut dilakukan dengan menggelar pelatihan wasit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Syah Manap melaporkan.
1: Yang dipersiapkan untuk melaksanakan Porprov 2026.
2: Pengurus Provinsi Persatuan Getball Seluruh Indonesia, Perjatsi Nusa Tenggara Barat, terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov NTB 2026 dan membidik prestasi di PON 2028. Langkah tersebut ditempuh dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan wasit getball yang digelar pada akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan sekaligus menjawab minimnya jumlah wasit getball di NTB. Ketua Bidang Organisasi Pengprov Pergatsi NTB Haji Suhaimi menyampaikan, pelatihan ini berorientasi pada penguatan pemahaman aturan pertandingan agar lahir wasit yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan teknis sesuai standar nasional. Untuk mendukung kualitas pelatihan, Pergatsi NTB menghadirkan narasumber nasional Puja Samedi yang dikenal sebagai salah satu penyusun aturan resmi getball di Indonesia.
1: Getball untuk mempersiapkan pekan olahraga provinsi pada hari Kamis sampai dengan hari Ahad sudah melakukan peningkatan sumber daya manusia khususnya bidang perwasitan. Itu mengundang narasumber dari PB Pusat, Bapak Puja Samedi sebagai instruktur.
2: Pelatihan ini diikuti 29 peserta yang terdiri dari 16 perwakilan Pengprov Pergatsi NTB dan peserta dari Pengkap Penkot se-NTB. Keterlibatan daerah dinilai penting untuk memastikan penerapan aturan pertandingan berjalan seragam hingga tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, Pergatsi NTB juga menegaskan keseriusannya menatap PON 2028 dengan target peraih 1 medali emas, sehingga persiapan sejak dini melalui pembinaan atlet dan peningkatan kualitas wasit diyakini menjadi modal penting untuk membawa NTB bersaing di level nasional.

0: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pencarian dan pembinaan atlet disabilitas di seluruh kabupaten kota. Hingga saat ini dari 10 daerah di NTB, sebanyak 7 kabupaten kota telah memiliki kepengurusan NPCI aktif, sementara 3 daerah lainnya masih dalam proses pembentukan. 3 daerah tersebut yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sekretaris NPCI NTB Heri Subarjo mengatakan, kepengurusan di tingkat daerah penting untuk memperluas jangkauan pencarian atlet disabilitas potensial, sekaligus memastikan pembinaan berjalan maksimal hingga ke wilayah kabupaten kota. Untuk mempercepat proses penjaringan atlet di daerah yang belum memiliki kepengurusan, NPCI NTB melibatkan pengurus dari wilayah terdekat.
1: Nah, kemudian untuk 3 kabupaten yang belum terbentuk ini, Sumbawa Barat kami minta yang teman-teman pengurus di Sumbawa yang mencari. Coba dia dipetakan atau di mana, kalau ada kesulitan apa lapor ke kami. Nah, untuk yang di Kota Bima dan Kabupaten Bima, kita minta teman-teman di Dompu. Kalaupun mungkin dia belum terbentuk, ya kita suruh ikut sementara di Kabupaten Dompu dulu.
0: NPCI NTB juga menegaskan pembinaan atlet disabilitas tidak boleh terhambat persoalan administrasi organisasi. Potensi atlet tetap harus dicari dan dikembangkan agar regenerasi atlet Paralimpik NTB terus berjalan. Melalui kolaborasi antar daerah, NPCI NTB optimistis proses penjaringan dan pembinaan atlet disabilitas di 3 wilayah tersebut dapat segera berjalan lebih maksimal.

0: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2026, KONI Nusa Tenggara Barat telah merampungkan tahap pendaftaran seluruh atlet dari berbagai daerah. Hasilnya, ribuan atlet dan ofisial telah terinput ke aplikasi Sporta KONI NTB.
1: Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui
2: KONI Nusa Tenggara Barat. Mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 ofisial telah terdaftar sebagai peserta Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Data tersebut berasal dari seluruh kabupaten kota di NTB yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sporta sebelum memasuki tahap keabsahan peserta. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi mengatakan proses pendaftaran telah ditutup pada awal April 2026. Saat ini panitia sedang melakukan tahapan verifikasi dan keabsahan atlet maupun ofisial yang akan mengikuti Porprov NTB 2026. Dalam proses verifikasi, panitia akan memeriksa sejumlah persyaratan, diantaranya batas usia atlet yang harus sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, atlet pindahan dari provinsi lain juga wajib melengkapi dokumen mutasi sesuai aturan yang berlaku.
1: Ya, jumlahnya itu 5.017 ditambah dengan official 1.072. Itu ya seluruh kabupaten kota sebelum dilakukan keabsahan. Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui aplikasi Sporta oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi.
2: Pada tahap selanjutnya, panitia juga memastikan keabsahan status atlet dengan kabupaten kota atau KONI yang mendaftarkan untuk menghindari persoalan administrasi saat pelaksanaan Porprov berlangsung. Proses verifikasi akan mengacu pada technical handbook atau THB masing-masing cabang olahraga karena setiap cabor memiliki aturan berbeda terkait kepesertaan atletnya.

0: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar musyawarah daerah. Dalam kegiatan wajib tersebut, sekaligus memilih secara resmi Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua periode 2026-2030. Syah Manap kembali melaporkan.
1: NTB ini sudah memiliki venue yang luar biasa, bahkan sudah internasional.
2: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memiliki pemimpin baru periode 2026-2030 setelah melalui musyawarah daerah Musda yang digelar di Mataram Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Lalu Ahmad Nur Aulia terpilih sebagai ketua umum ALTI NTB yang baru. Musda juga menjadi momentum pergantian kepengurusan setelah pengurus sebelumnya menyampaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan masa bakti 2021-2025. Tim formatur yang diwakili Ahmad Rizkon Sani menyampaikan setelah penetapan ketua terpilih, tim formatur diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap ALTI NTB periode 2026-2030.
1: Dan ditunjuklah Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua ALTI Provinsi NTB untuk masa bakti 2026 sampai 2030. Nah, dengan 2 anggota formaturnya, saya sendiri dan di UNEN, gitu ya. Kita dikasih waktu kurang lebih maksimal selama 1 bulan untuk penyusunan struktur pengurusan yang baru.
2: Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Agus Sukmayadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan musda tersebut. Ia menegaskan dengan masuknya lari trail sebagai cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan pada PON ke-22 tahun 2028. ALTI NTB perlu segera menyiapkan organisasi dan pembinaan atlet secara lebih serius agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Musda ini menjadi sangat strategis karena dalam periode kepengurusan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pemprov ALTI NTB harus siap.
2: Kegiatan musda turut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat ALTI, Bima Arya, yang menilai NTB memiliki potensi besar sebagai lokasi penyelenggaraan event lari trail berskala nasional hingga internasional, termasuk ajang yang sudah rutin digelar di kawasan Gunung Rinjani.

0: Tidak puas berada di peringkat 2 pada Porprov 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dompu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabor yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya, ada beberapa sih cabor yang menjadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di Perbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabor-cabor itu, KONI juga menitik beratkan pada cabor sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu, sebab saat ini KONI dengan kepengurusan baru akan kembali menjadikan Dompu sebagai gudangnya atlet olahraga hingga kancah internasional.

0: Mataram. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026 mendatang. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Adi Koka menyebutkan kesiapan saat ini telah mencapai sekitar 75%, mencakup aspek pengurus maupun atlet. Berbagai rapat koordinasi juga telah dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari. Dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik, fisik, dan juga mental bertanding.
1: Kalau di judo, untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo porprov.
0: Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sebelum turun di porprov. PJSI Kota Mataram juga menekankan pentingnya dukungan terhadap atlet agar motivasi dan semangat bertanding tetap terjaga.

Sekian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dari Lombok Barat ya, seekor sapi kurban asal Lombok Barat ini berhasil mencuri perhatian setelah lolos menjadi sapi bantuan masyarakat presiden tahun 2026. Nah, sapi berbobot lebih dari 1 ton ini dipastikan akan disalurkan ke Masjid Blencong, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Peternak asal Dasan Gres, Gerung Lombok Barat, Atang Setia Noro, ini mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya mendapatkan program Banmas Pres setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Atang menjelaskan sapi yang diberi nama Ireng Gagah Manis ini berusia sekitar 4 tahun dan merupakan sapi asli Lombok Barat. Sapi tersebut sebelumnya diambil dari peternak di wilayah Duman, Kecamatan Lingsar. Menurutnya proses penimbangan awal, bobot sapi ini mencapai 1 ton 1 kilogram. Namun kondisi cuaca panas sempat membuat berat badan sapi menurun karena kurang nafsu makan. Meski demikian, kondisi sapi kini kembali stabil, bahkan hasil penimbangan terakhir menunjukkan berat sapi meningkat signifikan, yaitu mencapai 1 ton 28 kg. Nama Ireng Gagah Manis ini ternyata juga memiliki makna khusus. Atang menyebut bahwa nama tersebut merupakan singkatan dari Rengganis, sementara warna hitam pekat pada tubuh sapi menjadi alasan penyematan nama Ireng. Tak hanya memiliki bobot yang jumbo, harga sapi Banmas Pres ini juga fantastis. Ia menyebut bahwa nilai jual sapi tersebut mencapai 136 juta rupiah. Ia menjelaskan bahwa sapi tersebut sebenarnya sudah lama dipelihara dengan sistem kerjasama bagi hasil bersama peternak sebelumnya. Namun menjelang Ramadan, sapi mulai dipindahkan dan dirawat intensif di kandangnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Perawatan sapi dilakukan secara rutin agar kesehatannya tetap terjaga, mulai dari vaksinasi hingga memberikan obat cacing dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kilo.
1: Per kilo, 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta, ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
0: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat